0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Sudah cukup lama saya punya keluhan mah. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Perut rasanya sakit banget. Saya sudah mencoba berbagai macam obat, tapi belum juga ada hasilnya. Lalu saya mencoba obat herbal Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah minum langsung ada perubahan. Perut saya mulai enak, tidak sakit lagi. Sekarang tidak ada lagi kendala saat bekerja. Badan lebih fit dan tidak gampang capek. Habutop memang obat herbal paling top. Terima kasih Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, silakan untuk konsumsi Habutop juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Star FM K.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habu Top Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT3, RW3, Kuarasa, Kebumen. Dapatkan Habu Top Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT01, RW04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM.

0: Kakcik.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
0: Gih Pak Kakcik.
1: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Cik. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
0: Inggih Pak Cik.

0: Selagi kalau menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga, Pak Haji. Ditambah maning kalau niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top, Haji. Obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah, cocok. Kita berarti sepaham ya, Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja. Sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres, Pak Haji.

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah.
1: 98.4 Stara FM.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, kakak, lesnya udah, kak? Loh, bentar-bentar. Lihat sini, kak. Kok mata kamu merah sebelah gini sih?
0: Iya nih, bun. Tadi pas di jalan, kakak nggak pakai helm. Terus kena debu pasir gitu. Aku kucap, matanya jadi merah gini deh.
1: Ya ampun, kak. Lain kali helm wajib dipakai ya. Ya udah, sana bersihin dulu. Biar cepet diobatin. Ditetesin matanya pakai Vimata cair, terus kamu minum Vitama kapsulnya. Biar sembuh itu matanya.
0: Vitama Vimata apaan sih, bun?
1: Vitamin herbal mata yang bagus untuk memelihara kesehatan mata, kak. Bagus juga buat yang punya keluhan kayak mata merah, berair.

0: Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
1: 98.4 Star FM.

0: dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemas, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Lalu saya membeli kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan herb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: Ngapain difoto, Han? Eh, gak kelihatan nih menunya. Lagian kenapa sih harus di atas gitu menunya?
1: Buset, gak kelihatan emangnya. Mata kamu bermasalah, tah?
0: Iya nih, gak kelihatan. Mata aku kan yang udah rabun.
1: Walah, kenapa gak pakai kacamata?
0: Ya udah sih, tapi ya emang lagi gak bawa aja, Sel.
1: Oh, kalau gitu sekalian aja, Han, rutinin minum Vitamavi Mata kayak aku.
0: Emangnya Vitamavi Mata apaan sih?
1: Vitamavi Mata, obat herbal yang mampu memelihara kesehatan mata. Produk ini juga bisa buat yang punya keluhan seperti mata katarak, glaukoma, mata rabun jauh, sama masalah penglihatan lainnya loh.
0: Oh, kamu pakai itu juga toh? Ya kalau penggunaannya gimana, Sel?
1: Cara pakainya juga gampang banget. Vitama, obat kapsulnya yang dimakan 3 kali sehari masing-masing 2 kapsul. Terus dikasih view matanya, obat tetes mata.
0: Ya udah, aku juga mau coba deh. Nanti antar beli ya.
1: Siap deh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Star FM.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Mama Dini. Alamat saya di Klirong Kebumen. Belum lama ini tubuh saya rasanya lemas sekali. Buat aktivitas pun cepat capek. Bawaannya pingin tidur terus. Makan pun jadi gak enak. Sekitar satu minggu ini merasakan badan yang sangat lemas. Sampai berat badan saya turun 3 kilo. Lalu saya disarankan teman saya untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lalu saya beli di apotek yang isinya 100 kapsul dan saya rutin meminumnya. Alhamdulillah, baru 2 hari badan benar-benar terasa fit. Sudah tidak lemas lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa ya, segera mencoba Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.
5: Nyanyi?
6: Ya.
5: Lagu apa?
6: Lagu Cinta Segitiga, Kak Roma.
5: Lagu Cinta Segitiga?
6: Ya.
5: Hus, anak kecil gak boleh lagu cinta-cintaan ya.
6: Kamu masih kecil, sosokan. Habis lagu apaan? Perjuangan dan doa, enak. Terserah itu deh.
5: Sudah. Baiklah, Kak Roma akan menyanyikan sebuah lagu untuk kalian semua. Tapi nyanyinya sama-sama ya.
6: Ya.

0: turun gitulah minusnya. Nih lihat deh Bun. Nih, kakak tadi dapat cerita dari teman kuliah. Dia juga matanya minus, tapi dia selalu rutin minum herbal Vitama. Dapat kapsul herbalnya sama tetes matanya. Katanya udah BPOM dan halal. Aman, Bun. Sekarang dia cerita minusnya berkurang juga. Ya walaupun udah habis berbotol-botol.
1: Iya sih, Kak. Namanya juga ikhtiar kan ya? Ya udah tuh, pesenin aja ke temannya kakak herbal vitamanya itu.
0: Gak usah jauh-jauh, Bun. Katanya di apotek juga ada.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM.

0: sing paling top. Wis, mana tuku?
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Manduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Manduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM.

sering pegalin. Setelah saya minum Herbutop, alhamdulillah sekarang sudah tidak kambuh lagi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya atau

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
1: 98.4 Star FM.

0: harus minum nih Vitama kapsulnya.
1: Kayaknya harap pun ayah juga makin parah nih bun. Ayah juga suka kelupaan minum Vitama. Udah lama juga gak minum.
0: Makanya minum Vitama itu harus rutin ya, biar khasiatnya juga terasa loh. Vitama kan solusi kesehatan mata, mau rabun, katarak, glukoma, dan sebagainya. Insya Allah bisa diobati dengan Vitama.
1: Iya bun, mudah-mudahan rabunnya ayah membaik setelah kembali konsumsi rutin Vitama ya bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Gimana, Bu? Coba lihat, penampilan ayah sudah oke kan?
1: Iya ya. Ayo, kita siap-siap jalan.
0: Ayo, OTW.
2: A few moments later.
3: Stop. Untuk tamu undangan yang baru datang, dimohon untuk menunggu ya. Bergantian dengan tamu undangan lain yang masih di dalam. Terima kasih.
0: Bun, Bu. Kenapa, Bu? Lah kok online? Pusing ya?
1: Aduh ya, Ibu gak kuat kalau berdiri terlalu lama. Kaki kram dan kesemutan.
0: Ya udah, kalau begitu Ibu duduk aja ya di sebelah sana tuh. Nanti pulang dari sini kita beli obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya Pak, stok di rumah juga udah habis lagi. Pokoknya kalau obatnya udah habis langsung beli lagi ya Pak. Kita harus terus maksimalkan ikhtiar untuk tetap menjaga kesehatan dengan rutin mengkonsumsi Habutop ya.
0: Siap Bu.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arni.

dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yani dari Cigaru. Saya mau cerita dulu.

0: penyakit lambung saya sembuh, sesak napas sembuh, tenaga lebih kuat, lebih lincah dari yang sebelumnya. Saran saya untuk semua pendengar yang punya keluhan seperti saya, disarankan minum dan mengkonsumsi obat Habutop seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Star FM Kebumen.

0: Ratna, udah 2 jam loh kamu liatin HP. Lagi liatin apa sih?
1: Eh ibu, tanggung bu. Soalnya lagi seru ini alur ceritanya. Pemeran utamanya udah mau ketemu sama pujian hatinya.
0: Alah Ratna, lagian kamu tuh masih SMA, ngurusin percintaan begitu. Udah berhenti nontonnya. Mata kamu nanti bermasalah loh. Harus pakai kacamata. Baru deh ngerasain aktivitas yang terganggu.
1: Tenang ibu, karena juga rutin konsumsi Vitama sama kayak ayah. Kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata bun. Aman, herbal dan pastinya aku suka. Selain sehat juga lebih praktis dan modern. Insya Allah mata Ratna sehat selalu bu.
0: Iya sih iya. Percuma, tapi kalau kamu tetap terlalu intens liatin HP. Selesai nonton kali ini, kedepannya gak boleh lama-lama lagi ya. Maksimal 1 jam.
1: Iya ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
4: 98.4 Stara FM.

0: Bagaimana Bu liburan naik gunung kemarin?
1: Luar biasa medannya, penuh tantangan, untung gak hujan.
0: Sampai juga ke tempat yang dituju.
1: Alhamdulillah, karena saya meyakini pasti bisa. Segala sesuatu yang didasari dengan keyakinan, insya Allah terwujud. Pertama, niat. Kedua, semangat. Ketiga, selalu minum Habutop yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kuat sampai perjalanan lancar.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab?
1: Iya. Habutop, obat herbal ramuan Arab bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh bagi penderita stroke, kanker, hipertensi, diabetes, kekebalan tubuh, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
3: 98.4 Stara FM

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana, alamatnya di Padang Jaya RT3 RW 11. Saya mau berbagi pengalaman. Suami saya mempunyai gejala katarak. Terus dengar di radio ada obat Vitama. Terus saya beli. Setelah 3 hari pemakaian, ada perubahan loh, penglihatannya jadi jelas dan tidak buram lagi. Ayo buat teman-teman semua atau saudara-saudara yang punya keluhan seperti suami saya, ayo beli Vitama di radio-radio atau agen-agen terdekat. Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Bakal Alian, Apotik Tahir Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 081222 32294 081222 32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.
3: Selamat buat kelas 2008. Saya nyatakan kalian semua lulus. Dan sebagai hadiah dari saya

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Sumarni, alamat saya Kecamatan Cibadak, Kampung Pasar.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: Papa.
1: Apa, Ma?
0: Ini Mama lagi masak buat sarapan, malah gasnya habis. Mana masih setengah enam lagi.
1: Beli aja ke Ibu Parti ya. Itu biasanya bisa diketok tuh. Uangnya ambil aja tuh di dompet Papa.
0: Oh, iya ya. Pa?
1: Apalagi, Ma?
0: Ini si dompet Papa kok uangnya 2000-an semua sih? Bukannya kemarin Papa habis gajian ya?
1: Nah, mulai lagi nih si Mama. Itu uangnya 50 ribuan, Ma. Coba lihat ya. Dicek lagi. Kalau belum jelas, jangan buru-buru. Itu matanya ditetesin dulu pakai pemata yang cair atuh.
0: Iya, kirain 2000-an, Pa. Habis mirip sih.
1: Uangnya mirip atau pandangan Mama yang...
0: Iya, Pa. Mata Mama sering ngeblur akhir-akhir ini.
1: Ikut konsumsi pita sama Papa aja ya. Papa aja tadi suka silau kalau keluar ruangan. Sekarang udah membaik. Konsumsi sehari secara rutin tuh, 2 kapsul, 3 kali sehari, biar cepat sembuh. Jangan bosenan kalau minum obat herbal.
0: Iya deh, Pa. Tapi ini vitaminnya kok tinggal 4 kapsul lagi sih?
1: Gampang, nanti beli lagi ke Bu Broto.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Ini mah, badan papa gatel-gatel. Tuh, bentol-bentol gini tuh.
1: Kenapa gak kemarin aja gatelnya pas lagi meeting sama admin di kantor papa yang cantik-cantik?
0: Masya Allah, mah, kok gitu ngomongnya? Masa papa kegatelan sama orang sekantor?
1: Ya, Bis, kayaknya sering banget tuh. Bahkan kemarin katanya juga makan-makan sama mereka.
0: Oh iya, bener itu.
1: Bener apa? Papa bener-bener kegatelan sama mereka.
0: Astagfirullahaladzim, bukan. Maksud papa, gara-gara kemarin makan seafood. Papa kan alergi seafood.
1: Nah, tuh kan, karma itu, Pa. Makanya, Pa, gak usah sok-sokan makan-makan begitu. Biasanya juga makan tempe penyet aja, sok makan seafood. Giliran sama istrinya, mentok-mentok makan nasi goreng depan komplek. Terus, itu habutopnya kenapa berhenti diminum? Baru sembuh berapa hari, udah berhenti minumnya. Habutop itu kan herbal, Papa. Diminum terus walau udah sembuh. Buat kesehatan Papa juga loh. Jadi jauh-jauh tuh alergi sama kolesterol Papa.
0: Iya, Ma. Ih, ngau-ngau mulu, bukannya garukin.
1: Emangnya singa? Ngau-ngau mulu. Garukin tuh pakai kucing tetangga.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Iya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, enggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Asadi, alamat Desa Simbang Wetan, RT 30 RW 10. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Saya punya keluhan diabetes selama 2 tahun lebih. Sudah berobat tapi belum ada hasilnya. Terus saya mendengar iklan di radio ada obat herbal ramuan Arab namanya Habutop. Kemudian saya coba membeli dan saya minum teratur 3 kali sehari 2 kapsul. Alhamdulillah setelah habis 1 botol gula darah saya stabil dan normal. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

0: Bapak.
1: Masya Allah, Ibu. Loh, kenapa teriak-teriak lagi tes vokal?
0: Nggak usah bercanda deh. Ini, kemarin ada chat dari si Eka. Eka siapa?
1: Eka? Lah, perasaan teman Bapak nggak ada yang namanya Eka.
0: Terus ini siapa? Nih, lihat nih. Ada riwayat panggilannya pula.
1: Gimana ih? Coba sini lihat. Masya Allah, Ibu. Lihat bener-bener. Ini Eko, Bu. Bukan Eka. E-K-O, Eko.
0: Eko? Mana coba? Iya, perasaan tadi urutnya A kecil deh. Ternyata, oh jangan-jangan diganti ya sama bapak ya.
1: Diganti apa, buru-buru diganti. Makanya kalau ada apa-apa tuh nanya baik-baik dulu. Jangan asal geber-geber aja, Bu. Ayo sampai kaget. Ngomong-ngomong, masa Ibu gak jelas sih baca tulisan di HP?
0: Mata Ibu mulai susah buat lihat yang kecil-kecil deh, Pak. Sekarang masukin benang, kalau mau jahit juga minta tolong si kakak.
1: Ya udah, besok bapak beliin Vitama sama Avi matanya buat Ibu, pakai herbal yang alami buat menjaga kesehatan mata. Baik banget, Bu, buat mata rabun, katarak, glukoma, dan lain-lain.
0: Iya, makasih ya, Pak. Kasih tahu tuh si Eko, biar jangan teleponin mulu, berisik.
1: Ya, namanya juga usaha.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
3: 98.4 Stara FM Kebun.

0: sama rezekinya akan datang. Allah pasti kasih kita rezeki kok selama kita mau usaha.
1: Emang Bapak udah ada rencana mau usaha apa selama bulan puasa nanti?
0: Ya, Ibu kan jago masak.

0: Dari Pak Mandor dikasih suplemen herbal namanya Abutop. Katanya herbal ramuan Arab buat menjaga imunitas tubuh kita selama bulan puasa. Bahkan juga bisa buat mengobati berbagai macam penyakit, Bu. Aman, halal, dan udah BPOM lagi. Dan ini sekalian gaji penutup dari Pak Mandor juga. Bisa buat modal usaha kita bulan puasa nanti.
1: Alhamdulillah, ada aja orang baik ya, Pak.
0: Ma,

0: Siap yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Star FM.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel saalit abdi bade naros dupi eta sareng bapak saha bapak?
2: Bapak Nam Sudirman ti Kampung Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur.
1: Iya, Desa Sukaresminya bapaknya. Mohon bapak nuang Habutop obat herbal ramuan Arab kantos iya seep sabar botol bapak.
2: Parantos seep Habutop 2 botol pribados teh.
1: Mohon saat acan uang Habutop bapak gaduh keluhanana naon pak?
2: Sama mingan uang Habutop keluhanana cangkeng seperti sakit kepala, rematik, carangke, kesemutan, pokoknya salah seueur lah panyawatna.
1: Ya, saatos nuang Habutop anu dirauskeun ayeuna kumaha pak?
2: Ayeuna mah parantos panganan teh nuang Habutop mah alhamdulillah pegel-pegel teh aya, terus deui rematik teh aya, cangkeul teh aya, sakit kepala teh aya, sakit jadi pinggang teh aya, pokoknya alhamdulillah sok pilihan nu bade maleser Habutop atanapi di apotek-apotek seueur karena eutak kana teh parantos karaos wah khasiatna urang teh panu dijaga teh kasehatannya sumuhun sababa ritos teu damang madu awis kasehatan teh juta-juta atas si persiapan lah kabaraya sadayana nuang Habutop tiap hari sadinten 3 kali bisa ka pagi 2 siang 2 malam 2.
1: Iya, betul. Alhamdulillah bapak ayeuna mah tos sehatnya cocok lah betul ya panya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuhun bapak kana waktosna. Mangga hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Stara FM.

0: Papa.
1: Apa, Ma?
0: Ini Mama lagi masak buat sarapan, malah gasnya habis. Mana masih setengah enam lagi.
1: Beli aja ke Ibu Parti ya. Itu biasanya bisa diketok tuh. Uangnya ambil aja tuh di dompet Papa.
0: Oh, iya ya. Pa?
1: Apalagi, Ma?
0: Ini si dompet Papa kok uangnya 2000-an semua sih? Bukannya kemarin Papa habis gajian ya?
1: Nah, mulai lagi nih si Mama. Itu uangnya 50 ribuan, Ma. Coba lihat ya. Dicek lagi. Kalau belum jelas, jangan buru-buru. Itu matanya ditetesin dulu pakai pimata yang cair, atuh.
0: Iya, kirain 2000-an, Pa. Habis mirip sih.
1: Uangnya mirip atau pandangan Mama yang...
0: Iya, Pa. Mata Mama sering ngeblur akhir-akhir ini.
1: Ikut konsumsi pita sama Papa aja ya. Papa aja tadi suka silau kalau keluar ruangan. Sekarang udah membaik. Konsumsi sehari secara rutin tuh, 2 kapsul, 3 kali sehari, biar cepat sembuh. Jangan bosenan kalau minum obat herbal.
0: Iya deh, Pa. Tapi ini vitaminnya kok tinggal 4 kapsul lagi sih?
1: Gampang, nanti beli lagi ke Bu Broto.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa

0: Herbal Alian, Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Aduh, Pak Ocek, rajin amat pagi-pagi udah manasin motor. Berangkat ngojek, Pak.
1: Bu Lura. Iya nih, Bu. Siap selalu buat menjemput Rizky yang udah Allah persiapkan.
0: Mantap. Hati-hati, Pak. Lagi sering tiba-tiba hujan dan lagi musim penyakit juga.
1: Atuh siap, Ibu. Selain mantel buat pelindung dari hujan, saya juga persiapkan amunisi buat stamina dan kekebalan tubuh saya, Bu. Dan buat saya, gak ada yang namanya musim sakit. Yang ada musim durian, musim mangga, sama musim hajatan.
0: Satu lagi, Pak Ocep. Apa? Sama musim kawin.
1: Aduh.
0: Nah, kalau bagi saya, yang terakhir itu sih yang paling bikin kepikiran.
1: Aduh.
0: Emang amunisinya apa, Pak Ocep?
1: Nih, habuto, Pak Tuh Ibu. Masa Ibu gak tahu sih? Obat herbal ramuan Arab yang paling top pokoknya, yang bisa membantu menjaga kesehatan dan menambah energi serta stamina buat aktivitas, gak kenal lelah dan gak kenal ngeluh selagi untuk keluarga tercinta.
0: Oh iya, Habutop. Kalau itu sih suami saya juga, Pak Lurah, sering konsumsi. Terbukti penyakit diabetes ringan suami saya mulai membaik.
1: Berarti Pak Lurah mantap ya, Bu.
0: Apanya?
1: Habutopnya.
0: Oh iya, jelas dong. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Setara FM.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, enggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM.

0: subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. From Tips Pendengar, Official.
1: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri, alamat RT1 RW4 Boleng-Lang, Kertasari, Ciamis. Saya ingin menceritakan keluhan penyakit saya, yaitu pegal-pegal di kaki. Lalu saya dengar di radio ada yang namanya obat herbal, yaitu Habutop. Kemudian saya membelinya yang isi 50 seharga 100.000. Kemudian saya minum 3 kali 2 kapsul. Alhamdulillah setelah 4 hari, pegal-pegal di kaki saya berangsur membaik. Bagi rekan-rekan semua, jangan lupa membeli Habutop, obat herbal yang paling ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: Mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas. Terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus. Terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM.

0: tahu. Tahu, Bapak, tahu. Yang pengen tahu, tahu.
1: Tahu, Mang.
2: Iya, Bu. Mau berapa, Bu?
1: Tahunya 5.000 aja, tempenya 2.
2: Iya, Bu, baik. Ini tahu sama tempenya, Bu.
1: Kenapa sih, Mang? Kok kayak puyeng begitu?
2: Iya, Bu. Kepala nyut-nyutan. Kayaknya masuk angin deh. Bu, boleh numpang duduk sebentar nggak?
1: Boleh, boleh, Mang. Sok duduk aja dulu daripada maksa berangkat. Nanti malah aja tuh sama motor-motornya. Saya bikinin teh anget emang ya.
2: Makasih, Bu.
3: A few moments later.
1: Nih, Mang, teh angetnya. Nih, saya juga punya obat herbal buto, Bang. Buat menjaga daya tahan tubuh sama mengobati berbagai penyakit. Diminum

0: efek sampingnya juga. Habutop ini herbal ramuan Arab yang komposisinya dari habatus sauda dan bahan herbal pilihan lainnya. Jadi bagus buat kesehatan.
1: Oh, namanya apa tadi, Bu? Nanti saya suruh istri saya beli juga lah.

0: Belinya bisa ke apotek atau ke radio kok.
1: Oh iya ya Bu, makasih Bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
4: 98.4

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Asadi, alamat Desa Simbang Wetan, RT 30 RW 10. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Saya punya keluhan diabetes selama 2 tahun lebih. Sudah berobat tapi belum ada hasilnya. Terus saya mendengar iklan di radio ada obat herbal ramuan Arab namanya Habutop. Kemudian saya coba membeli dan saya minum teratur 3 kali sehari 2 kapsul. Alhamdulillah setelah habis 1 botol gula darah saya stabil dan normal. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa membeli Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit kilometer 1 Sarwo Gadung Mirit Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo Bonorowo Kebumen.
0: 98.4 Stara FM.

0: Bu, apa dek?
1: Bantal kesayangan aku mana, Bu? Eh, itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
0: Mana? Ibu nggak ngejemur bantal kamu kok?

0: Itu ya ibu jemur bantal kesayangan aku kan.
1: Astagfirullah deh, itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda, beda banget loh dek.
0: Masa sih bu?
1: Aduh kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu, paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi, nanti sambil berangkat ke sekolah kita mampir dulu ke Bude Apri.
0: Lah, mau ngapain mampir ke Bude Apri bu?
1: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama sama tetes mata krim matanya itu loh.
0: Emang bisa bu?
1: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata, mau mata minus, plus silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah Bepom dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
0: Iya iya ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata, bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pitu

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Endah. Alamat Jalan Penyu Barat RT 1 RW 11 Tegal Kamulian. Saya mau berbagi pengalaman. Saya menggunakan Habutop. Awalnya saya memiliki keluhan sering lemas, badan terasa lesu, letih, dan tidak bertenaga. Kemudian saya mengkonsumsi Habutop rutin. Alhamdulillah sekarang stamina saya meningkat, badan lebih sehat dan bugar. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum, terima kasih.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya

kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Pitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada

0: mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Pitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4

0: Udah siap belum sarapannya?
1: Udah dong, Pak. Tuh di meja.
0: Ayo atuh. Sarapan bareng mah.
1: Sok apa, Pak aja duluan. Mama nanti jadwal makannya jam 12 siang. Soalnya lagi diet.
0: Alah si Mama. Biar apa sih diet-diet segala. Orang udah pas segitu gemoy. Tahu gemesin. Kalau kecil nanti gak lucu lagi Mama. Nanti malah sakit.
1: Lah emang Mama pelawak harus lucu. Kan ini udah terlalu gemoy, Pak. Mama kan pengennya kayak Bu Desi tuh yang sering lewat depan rumah. Badannya ramping, slim, cantik lagi.
0: Ah, Mama. Mama juga sih udah cantik. Terus ngapain itu diminum habutop?
1: Justru itu. Walaupun lagi diet, kan daya tahan tubuh harus selalu terjaga. Biar badan tetap segar dan gak tumbang. Terus habutop alias herbal ramuan aram ini juga kan bisa untuk melancarkan peredaran darah. Sehingga terhindar dari segala penyakit dan mencegah penuaan dini.
0: Ah, wanita emang sulit dimengerti. Ya udah tuh papa makan duluan. Oh, ngomong-ngomong, Bu Desi emang langsing. Cantik banget lagi gitu ya.
1: Banget ya. Tuh kan, diem-diem ternyata papa suka lirik-lirik Bu Desi juga kan.
0: Ah, enggak juga.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
6: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Bu, loh kenapa teriak-teriak lagi tes vokal?
1: Gak usah bercanda deh. Ini, kemarin ada chat dari si Eka. Eka siapa?
0: Eka? Lah perasaan teman papa gak ada yang namanya Eka.
1: Terus ini siapa? Nih, lihat nih. Ada riwayat panggilannya pula.
0: Gimana ih? Coba sini lihat. Masya Allah ibu, lihat bener-bener ini Eko bu, bukan Eka. Eko, Eko.
1: Eko, mana coba? Iya, perasaan tadi urutnya A kecil deh. Ternyata, oh jangan-jangan diganti ya sama bapak ya.
0: Diganti apa, buru-buru diganti. Makanya kalau ada apa-apa tunanya baik-baik dulu. Jangan asal geber-geber aja bu. Ayo sampai kaget. Ngomong-ngomong, masa ibu gak jelas sih baca tulisan di HP?
1: Mata ibu mulai susah buat lihat yang kecil-kecil deh pak. Sekarang masukin benang kalau mau jahit juga minta tolong si kakak.
0: Ya udah, besok bapak beliin Vitama sama Vimatanya buat ibu, pakai herbal yang alami buat menjaga kesehatan mata. Baik banget bu, buat mata rabun, katarak, glukoma dan lain-lain.
1: Iya, yeah, iya, yeah, makasih ya pak. Kasih tahu tuh si Eka, si Eko, biar jangan teleponin mulu, berisik.
0: Ya, namanya juga usaha.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM.

0: Bu, nanti malam Bapak ditugasin ke Solo.
1: Acara apa toh Pak? Kok dadakan begitu?
0: Ya Bu, baru di WA tadi nih. Bapak harus tanda tangan kontrak kerja.
1: Terus Bapak pergi sama siapa nanti?
0: Sama Pak Soleh nanti Bu.
1: Oh, ya udah, Ibu siapin dulu yang mau dibawa Bapak nanti malam ya.
0: Iya Bu. Oh iya, jangan lupa Bu, abu topnya dibawain.
1: Iya Pak, udah Ibu bawain dong. Abu top kan rahasia kesehatan Bapak, untuk menjaga daya tahan tubuh dan baik juga bagi penderita stroke, jantung, liver dan berbagai macam penyakit lainnya.
0: Ibu emang istri yang paling mengerti dan perhatian sama kesehatan Bapak.
1: Bapak bisa aja. Oh iya Pak, nanti Pak Soli dikasih juga ya abu topnya, biar nyupirnya tetap konsentrasi.
0: Siap Bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana, alamatnya di Padang Jaya RT3 RW 11. Saya mau berbagi pengalaman. Suami saya mempunyai gejala katarak. Terus dengar di radio ada obat Vitama. Terus saya beli. Setelah 3 hari pemakaian, ada perubahan loh, penglihatannya jadi jelas dan tidak buram lagi. Ayo buat teman-teman semua atau saudara-saudara yang punya keluhan seperti suami saya, ayo beli Vitama di radio-radio atau agen-agen terdekat. Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT3, RW3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT01 RW04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namana Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
0: 98.4 Star FM.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang, Pak?
0: Iya nih, Ma.
1: Loh, bentar. Kok loyo amat sih? Terus matanya merah banget gitu. Ayo loh, Papa mabuk ya.

0: Jangan efek papa lembur hari ini. Dari pagi sampai jam segini ngadepin komputer. Ditambah tadi motor-motoran di jalan. Kena debu, kena polusi lagi.
1: Nah itu dia mah, main tuduh aja.
0: Ya maaf pa, gak pernah-pernah sih papa sampai merah gitu matanya. Ya udah papa mandi terus makan. Habis itu tuh ditambahnya diminum. Terus pi matanya ditetes buat sterilin mata papa.
1: Vita mah punya mama. Papa kan belum minus kayak mama.
0: Jangan salah loh, Pa. Vitama dan Vimata itu bukan cuma dikonsumsi sama yang punya keluhan mata aja, tapi juga baik buat menjaga kesehatan mata, Pa. Mulai sekarang konsumsi terus ya, Pa. Nanti Mama beliin juga 2 paket biar Papa juga selalu rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, ini tinggal lembur 1 lagi, Ma.
0: Lembur apa?
1: Sama Mama.
0: Gak mau, ah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.

0: Mas, Mas, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya Allah, Win, Win dari mana kamu teh? Hujan-hujanan gini mana deres banget. Malah keluyuran lagi.
0: Biasalah Mas, aku kan habis dari rumah si Dela.
1: Eleh, si bucin. Giliran seneng aja sama ceweknya, ntar sakit baru ngerengek-rengek.
2: Mas krokin, Mas nitip obat, Mas anterin ke klinik.
0: Ya elah Mas, kita kan sohib.
1: Sohib-sohib, bagian ngerokin doang sohib.
0: Tapi tenang aja Mas, soal kekebalan tubuh kan kita udah minum rutin Habutop, obat herbal yang lagi ngetop di radio itu sih.
1: Iya sih iya Win, tapi ya tetap jangan sepelein kesehatan. Mentang-mentang minum Habutop terus bebas gitu. Walaupun kita tahu Habutop kaya akan manfaat dan khasiat seperti kekebalan tubuh, stamina, mencegah penyakit dan baik buat penderita penyakit-penyakit berat, tapi tetap atur pola hidup sehat dan jaga kondisi tubuh.
0: Iya iya deh Pak Guru, siap. Tapi ngomong-ngomong, saya bawa mie ayam basuh nih.
1: Nah, kalau itu sih cocok Win.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
5: 98.4 Stara FM.

0: belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
1: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
0: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia? Sebelum aku ke dokter.
1: Ada nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
0: Wah, boleh deh, aku coba ya, Ti.
1: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
0: Makasih ya, Ti.
1: Iya, Nik, sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo, selamat malam sobat Star FM. Gimana kabar malam hari ini, sehat ya? Sehat dong. Capek ya? Pasti capek. Luar biasa banget ya fans Star FM dimanapun Anda berada. Lia ucapkan selamat malam, selamat beristirahat ya. Sambil pijit-pijit ya, barangkali karena kecapean hari ini udah seharian ikutan kumpul nih bareng fans Star FM yang lain.

ngerayain di ulang tahun Fansar FM yang ke-6. Sambil lihat temani dengan lagu-lagu dangdut yang pastinya asik banget. Di mana lagi kalau bukan di DMK? Dangdut malamnya Kebumen FM yang dangdutnya asik banget. Pergi ke danau naik perahu. Ya, di 98.4 Sara FM Kebumen. Jangan salah ya. Soal cinta hanya di Stara FM Kebumen yang asik banget ya. Acaranya asik, penyiarnya juga ya. Pendengarnya lebih asik pokoknya. Ada Adele di sini, tentunya masih bareng Habuto obat herbal laman Arab yang paling topnya. Ada juga minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serba guna. Ada Vitamol untuk solusi masalah kesehatan mata Anda. Kemudian juga ada teh moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan badan Anda. Wah, banyak banget ya sahabat sehat kita, Sobat Star FM. Jadi buat Anda yang malam hari ini ngerasa gak enak badan, jangan lupa nanti Lia kasih-kasih informasi untuk kesehatan Anda. Lia ucapkan selamat ulang tahun juga buat fans Star FM yang ke-6 tahun. Semoga makin kompak ya, makin banyak membludak gitu. Makin setia juga dong dengerin 98.4 Sara FM-nya ya. Pokoknya kalian luar biasa. Satu koleksi baru saja muncul. Udah Lia munculin dari Asaf ya dengan Raja dan Raninya. Sekarang kita beralih dulu ya dari koleksinya Johnny Iskandar dengan Kais dan Lailanya. Pokoknya buat yang pengen gabung bareng Lia di sini silahkan merapat aja di WhatsApp-nya ya di 0851 8606 9984. Sekali lagi di 0851 8606 9984-nya. Ada Lady, selamat malam Lady. Waduh, gasikan nih Lady, biasanya maleman ya. Ada Mas Hendra di Pekunden, selamat malam. Mas Bayu di Banjar juga selamat malam. Ada Jambul di Mekarsari juga selamat malam. Bang Madun, gasik juga ini Bang Madun. Saya selalu buat Bang Madun ya. Dan semuanya yang belum gabung juga merapat aja bareng Lia. Lia bakalan temani Anda sampai jam 10 malam nanti. Masih panjang ya waktunya. Nomornya sama di 0851 8606 9984-nya.

0: Kamu kenapa, Han?
1: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
0: Itu mah, mata kamu kering, Han, Han. Mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
1: Vitama ini cuma buat mata kering aja apa, Bob?
0: Enggak dong, Han. Vitama ini selain buat mata kering, juga baik bagi penderita katarak, glukoma, silinder, rabun dekat, dan mata merah.
1: Wah, banyak juga manfaat Vitama ya, Bob?
0: Iya dong, Han. Udah nih, pakai biar mata kamu cepat sembuh.
1: Oke, Bob.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

Masih di 98.4 Sare FM Kebumen, masih bareng Lia di sini sampai nanti jam 10 malam. Lia ucapkan selamat malam buat anda yang baru bergabung bareng Lia di sini. Terima kasih banget ya. Yang belum bergabung, yuk bergabung lagi. Merapat di WhatsApp-nya di 0851 8606 9984. Sekali lagi di 0851 8606 9984. Lia tunggu sampai nanti jam 10 malam. Ayo, siapa yang tadi ikutan ke Pantai Setro Jenar ya? Untuk meramaikan acara ulang tahun fans Sara FM Kebumen, gimana kesannya? Seneng gak? Seneng lah ketemu ini ya, sahabat Sara FM yang lain. Jadi menambah silaturahmi, jadi tahu juga ya, oh ternyata ada Ibu Emmy juga di sana ya kan? Kemudian juga ada Mamak Dwi ya, yang udah gak kelihatan setelah sekian purnama muncul juga. Ada Mama Naomi juga, Mama Fatma yang biasanya lembur gitu ya. Kalau hari Minggu juga lemburuk, tetap hadir. Ada Mama Asraf juga tadi ikutan hadir ya, luar biasa banget. Bunda Nesalis juga, Mas Herman Erson juga kayaknya tadi dia lihat deh. Ya, ada siapa lagi tadi yang hadir? Banyak ya, banyak banget soalnya sobat Star FM. Makin kompak, makin banyak, pokoknya makin terbaik deh buat semuanya sobat Star FM. Doanya doa terbaik aja. Ada Om Paryono yang jauh-jauh dari Wonosobo juga bawa rombongan 6 ya. Dapat ini penghargaan, ini fans yang datang yang paling jauh dari Selomerto sana, gunung lagi. Tapi luar biasa semangatnya Om Paryono dan keluarga ya. Om Paryono, gimana udah sampai rumah belum nih Om Paryono? Atau masih liburan kemana lagi ya? Siapa yang pulang sore? Capek nggak? Kalau capek, jangan lupa malam ini minum Habutop ya. Biar badannya fit kembali besok. Biar nggak terlalu pegel-pegel juga badannya ya. Pasti capek banget ya. Udah jalan kesana kesini, mantai juga. Pokoknya tetap kembalikan kondisi tubuh anda ya sebaik mungkin bersama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, yang sudah disempurnakan dan juga sudah dipadukan dengan ramuan khas dari raja-raja Nusantaranya. Para panitia yang berangkatnya gasi kedinginan ya, takutnya masuk angin gitu ya, kemasukan angin soalnya gasik banget berangkatnya. Jangan lupa malam hari ini minum Habutopnya juga biar sehat ya. Biar daya tahan tubuhnya juga bagus, imun tubuhnya bagus, gak sampai drop. Masuk anginnya juga gak sampai yang parah-parah gitu ya. Sekarang anginnya lagi dingin banget nih. Di sini juga jam segini udah dingin banget. Jadi jangan lupa buat anda yang mungkin pulangnya kesorean ya, malam hari ini ingat minum Habutop biar gak sampai sakit. Pokoknya lihat wanti-wanti ya, jangan lupa minum Habutop malam hari ini biar gak sampai sakit dan juga gak sampai masuk angin. Belum punya Habutop? Ah gimana sih? Rumahnya mana? Rumahnya di Klirong, beli aja di Apotek Cahaya, banyak Habutop di situ ya, di Jalan Klegen Wonosari Klirong, kemudian juga ada di Apotek Podomari ya, di daerah Bendogara Klirong. Anda juga bisa dapatkan di Apotek Al-Huda di depan Pasar Dorowati Klirong, Apotek Al-Huda 3 ya, di situ buka 24 jam. Jadi malam hari ini yang belum punya Habutop, silakan beli Habutop di situ. Kemudian juga buat anda yang berada di wilayah Alian bisa merapat ke Apotek Tahir Farma Alian di daerah Bojongsari. Ada juga di Apotek Seruni Farma Alian, terus juga bisa beli di Apotek Tahir Farma Krakal, Apotek Sawangan dan juga ada di Apotek Wonokromo. Warga Purworejo juga gak kalah hebat, luar biasa banget tadi yang hadir banyak banget ya dari wilayah Purworejo. Dari pesisir kidul ada, dari Purworejo kota ada, sebelah utara ada ya. Luar biasa banget sobat Sara FM yang ada di Purworejo.
Terima kasih sudah hadir. Semoga sehat selalu semuanya ya. Jangan lupa juga kalau mau beli Habutop bisa merapat ke Apotek Langgeng. Apotek Langgeng di daerah Baledono di Jalan WR Supratman, dari patung bundaran WR Supratman ke timur kurang lebih 500 meter. Nanti di situ ada Apotek Langgeng. Pergi ke danau naik perahu, janganlah lupa membawa. Dari Purworejo tadi Lia lihat ada Mama Rizky dan juga suami ya. Kemudian juga ada Bungat ya, ada Cak Noh, ada Mbak Yaya cantik. Waduh, Lia baru pertama kali lihat Mbak Yaya joget. Aduh, lucu. Gemes ya. Bundar juga. Kemudian juga siapa lagi tadi ya? Mbak Partini kalau enggak salah ya. Ada Mbak Partini juga luar biasa banget. Tadi Lia lihat Pak Karim Chicken dan keluarga juga terima kasih sudah hadir. Pokoknya banyak banget deh yang udah pada hadir tadi. Pokoknya Lia ingatkan biar gak kerasa capek ya, biar capeknya hilang minum aja Habutop malam hari ini. Yang belum punya silakan merapat aja ke apotek maupun ke agen resmi ya. Ada siapa nih Lia, ketemu dulu sama Bang Madun deh. Malam absen dong lagunya Raja dan Rani buat yang baca, terima kasih kembali kasih. Mas Jambul di Mekarsari ngirim jempol ya. Ada Mas Bayu di Banjar, assalamualaikum, selamat malam Sugeng Dalu, maaf Mbak penyiar, saya Bayu ikutan monitor dari Jalan Pemuda nomor 123 Panjer. Mau request lagu judulnya Kak Is dan Laila udah muncul ya tadi ya. Terima kasih, salamnya buat semuanya aja, thank you. Ada Mas Hendra di Pekunden, assalamualaikum. Lagunya Sendiri dari Mansur S, tolong ya puter. Oke, barusan muncul ya. Lady, halo. Lady yang ada di Pituro absen hadir mau minta lagu Acong jadi Amir dari Ayu Soraya. Salam buat semuanya yang tadi siang ketemu di laut, met selonjoran dan met nungguin lagunya. Buat Mbak Lia met tugas dan lagunya ditunggu, oke. Okay. Emang tadi Lady dateng? Yang mana? Banyak banget soalnya. Yang dari Purworejo. Yang sebelah mana Lady? Ada Mbak Fia di Kaligesing, selamat ulang tahun, semangat makin jaya, mengudara makin tambah penggemarnya, fansnya makin banyak buat fans Sara FM Kebumen, amin. Mahrin, selamat malam buat Mahrin. Selamat malam cantik, gimana kabar? Alhamdulillah baik, sehat, absen di DMG dan dutnya asik banget. Lagunya dong di play Lenggang Kangkung, salamnya buat semuanya sobat Sara FM Kebumen. Ucapannya selamat malam, salam sehat selalu, mat ulta buat fans Stara FM, semoga selalu sehat, kompak selalu. Semoga radio Stara FM tambah banyak penggemarnya. Selalu jaya di udara, laris manis, produk denaturnya. Amin. Kontolnya tetap cantik, tetap semangat, panjang umur sehat selalu, full barokah. Amin. Mas Herman, alhamdulillah bisa turut hadir, kompak selalu. Amin. Thank you ya sudah hadir. Bunda Nesalis, katanya saya pribadi dari Bunda Nesalis dan Mbahnya Salis dengan sangat senang hati dan sungguh sangat merasa bahagia. Bisa bertemu dan bisa berkumpul. Semoga semuanya pada sehat selalu. Amin. Terima kasih buat Bunda Nesalis, buat Salis juga ya. Sudah menyempatkan hadir ya. Semoga gak kapok ya Bunda Nesalis ya. Mama Dwi, halo. Utine Alisa, Nyong Raana, waduh mengendi Deneng Raana. Iya, Ibu Emmy. Selamat malam buat Mbak Lia. Tadi aku gak salaman sama Mbak Lia, malu ah. Sekarang udah tahu semua penyiar radio Stara FM. Kenapa malu Bu Emmy? Kan kita emang malu-maluin ya, gak usah malu. Kita biasa malu-maluin semuanya ya. Kalau bisa minta lagu Penantian Mbak dari Ica Tresnawati. Salam untuk semuanya, keras Stara FM, mat istirahat untuk Mbak Lia bertugas. Pergi ke danau naik perahu, janganlah lupa membawa jala. Mudah-mudahan Mbak Lia selalu rukun, tentrem, lancar rezekinya, sehat dan dimudahkan segalanya. Amin.
Terima kasih doanya Bu Emi. Mbak Bunga di Puring, terima kasih juga tadi sudah menyempatkan ya. Ada siapa nih? Rimun ya dari Maduretno. Salam buat semuanya aja, minta lagu Ilalang buat penyanyi. Terima kasih kembali kasih. Ada Mama Rizky. Iya Mbak Lia, capek tapi senang bisa ketemu semuanya Sobat Sara FM dan juga sedikit ngilangin jenuh katanya. Oh iya. Ibu Kumis lagi lempoh. Waduh. Minta pijitin dong sama Pak Kumis. Saya selalu buat Ibu Kumis ya. Tadi mampir ke ini Juragan Bakso ya Bu Kumis ya. Ya. Ibu Tika Darmanto, absen belia selalu untuk minum Habutop. Maaf belum bisa gabung ya cantik, gak apa-apa. Ya. Pokoknya saya selalu buat Bu Tika ya. Semoga di lain kesempatan bisa ikutan gabung. Sekarang dia kasih satu koleksi dari Ayu Sorayanya dengan Acong Jadi Amir.

0: Neng, Neng Lastri mau kemana?
1: Eh, Bu Jeleha, ini Bu, Lastri mau ke kota Bu, beli habu top buat Bapak.
0: Lah, emang Bapak kenapa Neng?
1: Gini Bu, jadi tadi Bapak tuh habis ke klinik di kantornya. Pas lagi cek tensi, katanya tinggi, di atas rata-rata normal Bu. Sampai rumah Bapak panik dan minta dibeliin habu top.
0: Oh, bener tuh. Habu top emang baik buat membantu penyembuhan banyak penyakit seperti darah tinggi, stroke, jantung, liver, dan lain-lain. Tapi ngomong-ngomong, ngapain nih Lastri jauh-jauh ke kota? Mana lagi panas-panas begini?
1: Ya mau gimana lagi Bu, kan Lastri harus ke radio.
0: Lah, beli di saya aja tuh. Saya juga kan agen habu top loh. Harganya juga sama kok kayak di radio. Jadi kamu gak usah jauh-jauh ke radio, Neng.
1: Ah, Ibu, kenapa gak ngomong dari tadi? Ya udah, Bu, saya beli yang 200 kapsul satu botol ya.
0: Siap, Neng.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habu top minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habu top minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Radio.

buat yang baru bergabung. Yang belum bergabung, silakan merapat di 0851-8606-9984-nya ya. Sekali lagi di 0851-8606-9984 bareng Habutop.

Tera, ada Tera Sita juga, Ibu Kumis. Oh gitu, kata Faris kapan mintanya gitu Bu. Umi Hanif juga selamat malam buat Umi Hanif. Boleh di ini, teleponnya di nomor yang Lia kirimin ya. Silakan Bu Emi, kenapa? Terima kasih Mbak Lia lagunya. Tadi belum selesai permisi pulang. Aku habis sakit, tapi aku senang banget udah bisa salaman semua panitia. Waduh, mantap ya. Yang penasaran sama Mas Faris, alhamdulillah udah bisa jabat tangan sama Mas Faris. Widih, mantap udah ketemu Mas Faris ya Bu Emi ya. Sama Mbak Lia, tadi Mbak Lia sibuk. Ah, Lia mah gak sibuk. Pura-pura sibuk pasti tuh Lia. Lia emang orangnya gitu ya. Pura-pura sibuk atau menyibukkan diri kalau Lia ya Bu Emi ya. Iya, itu Bu, lagi luntur Bu Kumis.

0: Halo, selamat malam.
1: Ini kenapa?
0: Kenapa? Kenapa apanya? Lagi ngambek kayaknya ini.
1: Abis seneng-seneng kok ngambek ceritanya.
0: Iya ya, biasa. Kayak bayi masih sensitif.
1: Oh ya. Malam apa sih?
0: Malam apa sekarang? Malam Senin ya. Belum dikasih jatah kayaknya itu sampai malam Senin.
1: Ini kayaknya susah naik karena nomornya ganti ya.
0: Iya kayaknya deh. Tadinya Lia gak mau buka telepon, takutnya pada capek gitu.
1: Ya, malah belum bisa tidur.
0: Malah belum bisa tidur.

0: Alhamdulillah semangat Bali ya. Harus dong, enggak capek sih ada, cuma kan kita tetap semangat.
1: Harus semangat. Capeknya hilang karena seneng ya.
0: Iyalah, ketemu teman-teman banyak banget tadi. Alhamdulillah banget tadi yang datang dari semua penjuru. Terima kasih banget semuanya yang sudah hadir. Iya. Buat Pak Parjono yang jauh dari Wonosobo, terima kasih. Buat yang dari Gombong juga ada kayaknya yang udah diproduk banyak banget dari rombongan. Iya, dari Kurin Bunga juga. Terima kasih pokoknya buat semuanya mewakili panitia ini. Terima kasih Pak punya semuanya, semuanya pokoknya terima kasih banget buat penyiarnya juga, terima kasih udah hadir semua. Alhamdulillah pokoknya acara alhamdulillah lancar.
1: Lancar, alhamdulillah.
0: Ngomong-ngomong kamu minta lagu, Fir.
1: Lagunya apa?
0: Memori Setro Jenar.
1: Memori Setro Jenar, boleh. Ada memori apa tadi? Kejungkal-jungkal ya.
0: Guys, pokoknya banyak banget memori ini sampai penuh.
1: Boleh.
0: Ini.
1: Salamnya buat siapa?
0: Buat semuanya. Salamnya pokoknya buat semuanya aja yang tadi udah pada ketemuan di Kopdar ulang tahunnya Pastaf yang ke-6. Selamat malam semuanya, selamat istirahat sembari dengerin Mbak Ria siaran di DMK.
1: Okay,
0: buat Mbak Lianya, selamat tugas, sehat, semangat selalu pokoknya, ditunggu lagunya. Terima kasih banget.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Vian ya. Di belakangnya Mama Vian ada siapa nih? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mbak Lia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Umi Hanif. Waduh, udah sampai rumah jam berapa Umi?
2: Alhamdulillah jam 1 udah nyampe rumah Mbak Lia.
1: Alhamdulillah, hirobil alamin.
2: Mbak Ria, terima kasih sekali. Tadi udah dibantu, dituntun, dikenalin sama Mbak Rena. Semoga menjadi tambahan.
1: Sama-sama.
2: Amin.
1: Sama-sama. Terima kasih juga udah hadir ya Umi jauh-jauh sama Pak Bambangnya. Sehat selalu di situ.
2: Amin, terima kasih doanya Mbak Lia. Semoga Mbak Lia sekeluarga juga baik, sehat semua.
1: Amin, amin pokoknya.
2: Untuk lagu Mbak Lia.
1: Boleh, silakan. Lagunya apa nih?
2: Setelah jumpa pertama sama Mbak Lia.
1: Setelah jumpa pertama, kan udah ketiga.
2: Apa sih itu, Murat?
1: Udah ketiga kali kita ketemu.
2: Sempat Mbak Lia dua kali, terus ada di Pantai Setros sama bapaknya Hanif ya Mbak Lia.
1: Betul, oke siap.
2: Semoga masih diberi keberkahan umur panjang.
1: Amin, amin ya Mbak. Mau salam-salam gak nih Umi Hanif?
2: Iya, salam-salam. Buat Bu Yati yang ada di Benar, semoga sehat selalu Bu.
1: Amin.
2: Terus buat Mbak Bu, Bu Karmina.
1: Amin.
2: Terus buat Mbak Yata. Buat Mbak Karim Cik keluarga. Terus buat Bu Tuti, bapaknya Naura sama Mbak Puput yang tadi ketemu. Nemenin ngobrol, terima kasih. Terus Bu, pasien yang barusan masuk, Mbak Suta. Mbak Bunga katanya tadi ke situ, tapi saya kok nggak ketemu. Salam malam buat Mbak Bunga sama Bunda Tini yang ada di Pureng, Bunda Titin Wardhani. Terus buat Mbak Nur yang ada di Klirong, Mbak Husein. Buat semuanya saja Mbak Lia, banyak banget.
1: Iya, oke. Okay.
2: Sekali waktunya ya Mbak.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Umi Hanif ya, saya selalu di belakangnya Umi Hanif. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Lia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, juragan.
3: Ala aku seolah-olah mau sabar gitu.
1: Kenapa? Ada misal apa ge? Dia ya.
3: Kepluk, mungkin maturun kepluk ke.
1: Kegedean apa ora?
3: Pas mereka di tadi kepungan ngelawan Pak Sutar.
1: Ngelawan Pak Sutar ge ngerti bae ya. Men rajin kepungan, dua ini kupluk.
3: Pas banget kalau udah ketemu Umi Hanif, ada Pak Di Slamet tadi, ada Ari Sangu Banyu, ada apa? Dan Mbak Yaya ketemu juga ngobrol tadi, bundanya Sabu, Panif sama bapaknya tadi.

0: sama Garwone lagi, alhamdulillah bisa ngobrol bareng-bareng. Siapa lagi yang Mbak Puput ya?
1: Mbak Ida mirip.
0: Ya, semua panitianya. Aku salut. Semangat tetap. Besok dadakan lagi.
1: Iya, pas tiap tahun ada, ikutin aja. Iya. Pokoknya setiap tahun pasti ada.
0: Tapi kabarnya jauh-jauh dari Wonosobo. Kata penghargaan benar. Aku iya. Mendukung.
1: Iya, kita apresiasi pokoknya ya, buat pendengar setia.
0: Dan buat semuanya lah tadi, udah ketemu, udah puas lah, marem. Tapi sayangnya apa, aku pulang, kasih kan dari 2:30 pulang.
1: Iya,
0: anaknya gak peta.
1: Ah, gimana sih?
0: Anak video itu dikasih rasido, kalah karo bocah.
1: Kalah.
0: Lagunya gede apa, Mbak?
1: Lagunya apa, Kie?
0: Aku nyanyinya yuk, anu, apa lagunya ulang tahun, Mbak lah, kita malah.
1: Oke, siap.
0: Buat semuanya aja, pendengar Star FM. Terima kasih buat kembali atas waktunya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga bapaknya Naura ya, tadi sudah menyebatkan ikutan hadir juga luar biasa bersama keluarga besarnya. Ada yang mau telepon lagi enggak? Sebuah mulia ini beralih gitu ya. Barangkali ada yang mau telepon lagi, boleh di 0851 8606 9984-nya. Kok salah. Ya mau WhatsApp Pak Sukijo. Waduh. Apa? Maaf ya, saya belum sempat ikut karena lagi sibuk, insya Allah suatu saat pasti kesempatan. Oke, siap, gak apa-apa. Semoga tahun depan bisa ikut merapat ya. Mbak Titi, kok mau manggil Mbak Lia? Iya, kayaknya lagi ini kurang bagus ya. Ke ini, nomor yang Lia kirim ya, Mbak Titi ya.

lagi nih. Bunda Nesalis, hai halo Mbak Lia. Assalamualaikum, selamat malam. Saya Bunda Nesalis, absen hadir monitor ya. Di acara DMG dangdutnya yang asik banget dan semakin asik. Assalamualaikum buat Bunda Elvito Akbar, Bunda Titi Wardani, Mama Fian. Ada Ibu Karmina, Mbak Cindy, Bu Yati, Umi Hanik, Bapak Kenyana Ora, Mbak Bubu, dan semuanya saja sahabat Setara FM ya. Saya pribadi sungguh sangat berterima kasih bisa bertemu kalian semuanya, katanya. Buat balianya selamat bertugas, terima kasih tadi bisa bertemu. Salam sehat selalu dan full barokah, amin. Lagunya ikut aja monitor sambil istirahat, thank you.

Mamak Teguh, selamat malam buat Mamak Teguh. Kang Ama Jenggot, malam Mbak. Dari Mas Ama Jenggot di Gunung Sari, penjagoan lagunya Goyang Heboh. Boleh ya. Mas Faris yang mana ya, coba ditebak. Datang dong Mas Anto ya tadi. Mister Keling, halo. Mama Agung yang ada di Rejo Sari juga, selamat malam. Mas Ibnu juga, thank you sudah monitor.

Lanjut ke lagu berikutnya dulu ya. Nanti Lia buka teleponnya lagi, silakan. Yang mau merapat boleh banget di WhatsApp-nya ya. Yang mau kirim-kirim WhatsApp boleh dikirimkan aja WhatsApp-nya di 0851-8600-9984. Ada memori pantai Setro Jenar ya. Lia munculin spesial buat Mama Vian. Lagunya Lia munculin ya Mama Vian ya. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus di 98.4 Sara FM bareng Lia sampai nanti jam 10 malam.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya

0: kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Pitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Pitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Pitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Pitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Radio Star.

0: jumpa pertamanya tadi ya. Seru nggak? Seru dong ya. Dan tentunya malam hari ini masih bareng Lia di sini di 98.4 Sare FM Kebumen. Buat Anda ya yang mau gabung, silakan merapat aja bareng Lia di sini. Di WhatsApp-nya ya, silakan kirimkan WhatsApp di 0851-8606-9984 nya. Oh, ada siapa nih yang mau naik di teleponnya ya? Halo, tok tok tok tok tok. Assalamualaikum. Loh. Kok geter?
1: Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, pantes Santa Rosita yang masuk, pantesan geter.

0: cerita, oh ternyata aku kenalan sama Mbak Lia, cantik banget.
1: Aduh, Masya Allah, tabarakallah, akhirnya aku ketemu Pak Topik juga. Mau dirayu, ada istrinya. Harusnya Pak Topik jangan deket-deket Terosita gitu, agak ke pojok gitu.
0: Aduh, bahaya, Pak.
1: Jangan malah anak pawang.
0: Terima kasih Mbak Lia tadi. Sama-sama. Aku udah senang banget papanya ketemu semuanya. Buat semuanya yang di Pantai Satra Jengar tadi ya, yang gak semuanya lihat sih, maksudnya gak semua kenalan. Jadi ya pokoknya salam kompak selalu, salam sehat. Semoga tahun depan kita bisa berkumpul kembali.
1: Amin. Okay.
0: Pokoknya gitu aja. Mau minta lagu?
1: Ah, minta lagu? Boleh. Yeah.
0: Aku mau minta biasa lah ya.
1: Apa itu biasa? Angin puting beliung?
0: Iya.
1: Emang tadi kurang anginnya?
0: Kan rindu kepada angin yang selalu berhembus.
1: Kalau gak berhembus, henti nafas soalnya.
0: Aduh, yakin aku banget tadi mambak sama.
1: Aduh, aku rauman
0: enak
1: baso.
0: Banget basonya, yakin.
1: Mandut, Lia belum kebagian basonya, Mandut.
0: Mandut, makasih banget ya. Aku nyicipin basonya.
1: Tuh, Terosita dapat ini, 7 biji.
0: Nanti terimpi-impikan. Aku dapat itu Mbak Lia tadi, baru freshnya buat
1: apa?
0: Buat wadah itu.
1: Jengkol. itu
0: sama
1: Pak Topik.
0: Minyak goreng.
1: Oh iya, cocok tuh. Pokoknya. Satu buat goreng, satu buat wadah.
0: Ah, betul. Yang penting besok jengkolnya banyak, sebaskom gede.
1: Yang penting jangan goreng gosip ya.
0: Oh, jangan. Enggak boleh. Kita yang baik-baik aja.
1: Yang baik-baik aja, betul.
0: Enggak bakar-bakaran.
1: Bakaran hati. Bentar
0: ya,
1: lagi.
0: Ya, buat semuanya aja lah ya. Yang tadi, yang lagi dengerin. Bianya, buat Mas Faridnya. Pokoknya tadi aku udah kenalan. Seneng banget. Sama Mbak Rena juga.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Mbak Lia. Pokoknya buat semuanya aja. Buat Mbak Lianya, selamat tugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu. Mari sedikit barokah. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Terosita dan juga Pak Topiknya ya. Tadi udah ikutan gabung juga di Pantai Setro Jenar, luar biasa. Gimana sih Pak Topik? Kok ada pawangnya di belakangnya? Halo, selamat malam.
2: Belum juga, Bos. Gak capek ya, Bos?
1: Oh, enggak dong. Lia gak punya capek.
2: Masa sih?
1: Iya dong. Mbak Yaya juga gak capek. Ngapain telepon-telepon?
2: Sebenarnya capek, tapi... gimana ya? Aduh.
1: Kok tadi gak sampai selesai pulang?
2: Aku udah capek. Terus pulang jam berapa ya?
1: Kan belum dapet doorpress.
2: Belum, enggak apa-apa deh.
1: Iya, Lia tahu. Loh, Mbak Yaya kemana? Kan belum dapet doorplace-nya.
2: Setengah dua, terus satu pulang. Kan belum sholat apa.
1: Ya kan di situ ada musola, bisa buat
2: oh,
1: sholat.
2: Ada sih.
1: Ada.
2: Enggak apa-apa, pulang.
1: Enggak dapet doorplace dong.
2: Enggak.
1: Ya, kunci mobilnya gagal dong.
2: Kemarin udah tak tungguin lama gak keluar-keluar ya.
1: Gimana sih? Salah pasang nomor kali.
2: Udah sampai sesi kedua itu lama banget kok. Nomor punya aku ya, udah tak
1: tadi itu ya, diangkat sama Bu Kumis ya. Kuat banget tuh Bu Kumis ngangkat-ngangkat.
2: Itu rame ya sama Mama Nawi. Ayo sini itu satu ikut.
1: Kok Lia gak disawer sama Mbak Yaya? Aduh, luar biasa Mbak Yaya. Baru pertama kali Lia lihat Mbak Yaya joget semangat banget.
2: Iyalah, kan ada temennya. Kalau gak ada temennya aku gak joget.
1: Suruh joget di atas panggung gak mau Mbak Yaya, gimana sih?
2: Gak mau.
1: Emang mau nyanyi apa? Mau nyanyi kan? Mau dengerin lagu apa nih, Mbak Yaya?
2: Pertemuan.
1: Pertemuan boleh, habis ketemu ya soalnya.
2: Salamnya, oh iya. Salamnya buat barusan siapa ya?
1: Teh Rosita.
2: Oh iya, Mama Rosita. Tapi aku nggak begitu celasan saking banyaknya ya fan ya.
1: Iya, banyak banget fansin.
2: Ya mungkin dia cuman nggak inilah, nggak belum paham.
1: Belum paham, betul. Besok lama-lama paham.
2: Dan buat semuanya aja deh.
1: Oke, siap.
2: Buat Mbak Ya sehat selalu.
1: Amin.
2: Amin.
1: Oke, siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Mbak Yaya cantik. Tuh sama Bu Kumis katanya tadi Mbak Yaya diangkat nih panggung. Luar biasa ya.

0: Tadi lihat-lihat Mbak Yunani nih.
1: Juragan ya, luar biasa tadi menyempatkan ikut hadir. Ini siapa nih? Halo, selamat malam DMK.
2: Selamat malam.
1: Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Mbak Karto ini.
1: Oh, Mbak Karto. Iya, nomornya belum ada di sini. Gimana kabar Mbak Karto? Sehat?
2: Alhamdulillah nih, sehat.
1: Alhamdulillah, hirobil alamin. Sehat ya. Pengen dengerin apa ini Mbak Karto?
2: Ini mau minta lagu, Mbak.
1: Minta lagu apa? Roma Irama. Yang apa tuh Mbak Karto?
2: Bahtera Cinta.
1: Bahtera Cinta boleh. Lagunya buat siapa nih lagunya?
2: Ya, salam-salam buat yang baru naik semuanya aja lah.
1: Oke, siap.
2: Yaudah, terima kasih Mbak.
1: Sama-sama Mbak Karto.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Karto ya, sudah ikutan gabung. Di belakangnya ada yang mau gabung lagi di teleponnya, boleh. Halo, selamat malam DMK.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam bos. Apa kabar bos?
3: Alhamdulillah sehat. Mbak Dia gimana? Iya,
1: sehat juga alhamdulillah. Luar biasa. Tadi ketemu nih sama Mama Fatma.
3: Iya.
1: Yang biasanya lembur. Tadi lihat pulang jam 4. Setengah 4. Ya, sekitar segitulah.
3: Oh iya. Sampai selesai ya Mbak Dia?
1: Iya. Enggak sih, lebih tepatnya ngomong bocah ya.
3: Anakku tadi udah renang ya, terus minta pulang.
1: Udah renang, masih aja ke pantai tuh minta lagi dua kali.
3: Iya udah, kan udah beli apa pop mie, terus beli es krim, udah minta pulang.
1: Mantap ya, sehat pokoknya. Sampai rumah jam berapa Mama Fatma?
3: Tadi jam 2 terus OTW Yasinan.
1: Oh, jam 2 OTW Yasinan. Tenaganya banyak iya. Ya.
3: Ya kan apa kumpul-kumpul sama ini ibu-ibu Yasinan.
1: Ini mau minta lagu apa Mama Fatma?
3: Ikutan sama Mbak Yaya.
1: Ikutan Mbak Yaya boleh. Ada pertemuan. Iya. Salamnya buat siapa nih?
3: Salam-salam buat ya apa kru Setara FM tadi yang ketemu ya, malam istirahat.
1: Oke.
3: Kompak selalu.
1: Amin. Ya,
3: ketemu tahun depan.
1: Oke, siap. Terima kasih.
3: Ya, buat Mbak Lia pulangnya hati-hati ya.
1: Sama-sama.
3: Terima kasih Mbak Lia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih ya. Di belakangnya ada siapa lagi nih? Halo, selamat malam. Halo Mbak Yunani. Mana Mbak Yunani? Kok gak ada suaranya Mbak Yunani? Lia angkat. Dicoba lagi Mbak Yunani. Yuran ada suara. Ini kepri. Halo, Pren.
4: Assalamualaikum, Pren.
1: Waalaikumsalam, Pren. Gimana, Pren?
4: Aku mau dapetnya ember.
1: Ember? Berarti kau ngangsu.
4: Udah bener, gue.
1: Mbak Yuni lagi langka, Pora.
4: Kena gue ngasai.
1: Kena gue ngasai, kayak bapak, kayak. Gak cocoknya karo Mama Vian. Gimana?
4: Tekan rampung.
1: Tekan rampung lah. Tekan kukudan. Kan sing tanggung-tanggung ora enak ya tekan kukudan.
4: Aku wis uli Bali.
1: Wis uli Bali. Wis uli baso. Uli snack. Uli door prize Bali maning.
4: Parah
1: banget. Yang penting jangan bawa pulang ini sendalnya orang ya.
4: Ya orang lah sih dicopot.
1: Ya bukan ulesehan badan nyopot kok gak disalah pada.
4: Kan mau pada mau minggir kepanasan.
1: Iya kepanasan. Emang jadi kesek badan apa-apa lah.
4: Aku mau minggir mau meleleh.
1: Mbak keluntur bedake.
4: Aduh. Leader press apa ya, Tren?
1: Gimana?
4: Leader press apa?
1: Lia Raul. Lia mau ngomong tapi ini di sini disensor gitu ya.
4: Olas teman.
1: Iya. Lia dapetnya yang dipakai di dalam. Apa tuh?
4: Oh, domo. Segitiga mas. Aku
1: nah, dapat dua-duanya itu gimana sepake?
4: Alhamdulillah.
1: Aduh, kena sensor nanti lihat di sini. Enggak tahu kok bisa sepaket gitu. Enggak tahu kan dapat door prize 2, dapatnya sepaket itu. Rezeki anak soleh.
4: Katanya itu soleh.
1: Iya, luar biasa.
4: Ini nomornya ganti mau?
1: Enggak, itu lagi trouble aja. Itu punya ini Faris.
4: Oh gitu. Jadi yang biasa nggak apa-apa?
1: Nggak apa-apa. Ini hanya malam ini saja.
4: Begono, mengendilik, like.
1: Like, ya gitu kan boleh telangsit maning.
4: Aduh.
1: Apa ketinggalan mau nengaring kana soalnya akeh men ibu-ibu digeret ngana digeret ngene.
4: Ya kan sangune akeh mau, 5.000
1: iya. Pinti ya kan. Aduh, katut kayaknya salah baline ya. Katut ibu-ibu ngendi ya?
4: Watak cepet neng aku.
1: Kon dodol suka ya?
4: Iya. Aku nyalain dinding kaca ya.
1: Dinding kaca boleh. Silakan salamnya buat siapa?
4: Salamnya gue pada melebu. Pada sehat-sehat ya.
1: Amin.
4: Wis pada sehat. Udah.
1: Oke, siap.
4: Mbak Dina atau ya, Pren?
1: Oke, bos.
4: Makasih, aku tunggu lagunya.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Yunani si Juragan. Sudah ikutan gabung merapat di DMK malam hari ini. Rame ya? Iya, rame banget Mas Asrori. Pengen banget bisa ikutan tapi waktu belum mendukung. Iya. Gak apa-apa, kapan-kapan lain waktu ya. Semoga masih ini, semuanya masih diberi kesehatan, umur panjang. Biar tahun depan bisa gabung lagi, bisa merapat yang mungkin tahun ini masih berhalangan untuk hadir ya.

Mas Faris yang mana? Yang cowok. Iya, Mas Faris yang cowok pokoknya. Cari aja ya. Mama Asraf di nomor itu ya, Mama Asraf ya. Liannya di sini masih bareng Vitama, solusi untuk masalah kesehatan mata Anda. Lia ucapkan terima kasih juga buat sobat Star FM nih. Yang udah konsumsi rutin vitamanya, habu topnya, minyak herbal sultanannya, juga teh moronya ya. Bu Wijining sih yang ada di Ampih juga terima kasih. Ini udah 3 botol ya konsumsi Vitama, luar biasa. Ini juga pelanggan setia kita ya, sehat selalu, lancar terus rezekinya, lancar juga usahanya. Pokoknya yang dikeluhkan segera membaik ya, doa terbaik juga. Ada Mbak Ihai, Kang Parto juga, juragan tahu yang ada di Klirong. Ini pengguna setia Habu Top yang entah berapa botol yang ukuran 200 kapsul ya. Pokoknya abis beli aja. Karena emang cocok jodoh ya. Biar tubuhnya itu sehat terus gitu. Karena ini pekerja keras banget ya juragan. Tidurnya juga luar biasa, bisa dihitung jamnya. Mantap ya, pekerja keras banget. Dan tentunya butuh tenaga yang ekstra, makanya rutin konsumsi Habu Top. Terima kasih udah sering beli borong Habu Topnya. Terus juga terima kasih juga tadi udah beli minyak herbal sultana sama teh moronya ya. Sehat selalu buat Mbak Ihai dan Kang.

Vitama apa sih Mbak Lia? Ini vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata, mengobati berbagai macam masalah penyakit mata Anda. Mulai dari katarak, glukoma, makula dini, rabun dekat, rabun jauh juga bisa ya. Pokoknya buat Anda Sobat Star FM, kalau kesehatan mata Anda udah terganggu buat ngelihat kurang jelas, silahkan rutinin aja konsumsi vitaminnya. Jangan salah pilih ya kan, pastikan pilih obat yang berkualitas, yang sudah terjamin izin edarnya, pasti juga khasiatnya. Seperti Vitama ini ya, ini Vitama diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat lain yang beredar di pasaran. Aman dikonsumsi karena sudah mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, jadi bisa dicek aja. Kemudian juga perusahaannya sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Pengin mata sehat? Vitama solusinya.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman, alamat Kampung Salampak RT 03 RW 03 Desa Pasir Tenjo Sindang Resmi Paneglang. Sebelumnya saya punya penyakit asma sama sakit pinggang. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop, saya langsung beli dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat semuanya punya penyakit seperti saya, langsung aja menggunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar kisah

0: Etika RW 3 Warasan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
1: 98.4 Radio

Balik lagi di 98.4 Star FM Kebumen, masih bareng Lia di sini. Hai, halo, selamat malam sobat Star FM. Ngantuk? Aduh, jam berapa ngantuk? Masih jam 9 nih. Jangan ngantuk dulu lah, masih ada 1 jam lagi yang menemani Anda. Jadi buat Anda yang belum gabung dan mau gabung lagi bareng Lia, boleh banget, silakan merapat aja di 0851-860-9984 nya bisa di WhatsAppin aja ya. Oke, yang udah masuk lagi nih di WhatsAppnya ada dari siapa nih? Mama Agung di Rejosari Ketawang, selamat ulang tahun yang ke-6, semoga tetap jaya di udara. Semakin banyak penggemarnya, sukses ke depannya. Amin. Doa terbaik. Terima kasih banget ya. Ada Mr. Keling. Assalamualaikum Mbak Lia. Mr. Keling minta saat jumpa pertama dari Ikke Nurjana. Keling sama Faris, Mbak Lia dan semuanya kru Radio Star FM Kebumen, minta maaf Keling gak sampai selesai ya. Gak apa-apa. Udah dapet door prize apa Mr. Keling? Tadi dapat door prize apa? Sama putranya tadi ya, Mr. Keling ya, luar biasa. Terima kasih sudah hadir ya.

ada juga. Oh, tadi udah dibaca ya Rangga ya. Ada mamanya Kalista. Yang pakai baju navy pasti Mas Faris. Iya. Betul. Ada Mas Asrori. Oh, Mama Mas Asrori itu ini tetangganya Mama Intan. Oh iya. Arsen, selamat malam Bali ya. Kang Arsen nih, lagunya dari Megiset, Tanda Cinta atau Bukan Tak Mampu. Buat semuanya aja, fans Star FM yang tadi siang ketemu, selamat malam semuanya. Yang lagi pada dengerin Bali ya, selamat malam aja. Buat Bali ya, pulangnya hati-hati jam berapa.

0: pulang jam berapa tadi ya, Lia? 3:30 kalau nggak salah, Lia. Mama Yasmin, halo. Assalamualaikum, Balia cantik. Aku absen lah. Suwe banget, ratilik iki sehat kan? Alhamdulillah sehat. Iya, kemana aja bolo? Kok tadi nggak kelihatan? Ah, enggak, bundar ngaca. Yang ini, nomor ini. Manggil, tak yang manggil siapa ini yang manggil ya? Halo, selamat malam. Perasaan udah punya dia deh. Halo, selamat malam DMK. Oh, ternyata Lia belum nyolokin. Bentar, bundar. Maaf-maafnya, udah dicolok sekarang. Halo, selamat malam.
1: Pagi, pantesan gak dicolok ya, gak bunyi ya.
0: Iya, gak ada suaranya. Udah Lia panggil-panggil kok gak ada suaranya. Ini orang kemana?
1: Iya. Aku juga manggil-manggil gak dijawab.
0: Iya, ya
1: Anjali kan? Manggil-manggil gak ada suara, gak aku jawab.
0: Yaudah, ya udah, kan? Kita panggil-panggilan aja.
1: Iya, makanya kalau nyolokin yang benar. Jadi biar ada bunyi gitu, bersuara kan? Jadinya.
0: Oleng sekarang, lagi oleng.
1: Anjali, kok belum tidur sih? Aku udah ngelilir, Anjali.
0: Belum lah, oh, masih banyak kegiatan.
1: Aku kira los dol sampai ini, besok pagi baru mulai. Ternyata anak Mido rajin.
0: Iya dong, rajin. Ini mah rajin banget. Soalnya besok mau libur panjang kita, guys.
1: Hey. Masya Allah, tabarakallah. Mau ngapain bikin curiga aja.
0: Iya, kita mau healing deh keluar kota. Aduh, males banget gitu ya. Udah ketemu bunder lagi, bunder lagi.
1: Oh iya, terima kasih buat rekan-rekan Setara FM semua tadi yang udah bisa hadir, maupun yang gak hadir, tetap monitor. Kayak apa ya, tadi rame sekali gitu mbak, itu yo, Anjali. Oh,
0: banget.
1: Banyak banget yang hadir.
0: Luar biasa pokoknya.
1: Kita satu persatu menyapa mereka. Hanya
0: betul.
1: Lewat itu apa tadi pas daftar aja. Kalau satu-satu muter. Soalnya itu sibuk sana sibuk sini ya kan.
0: Sama
1: juga. Anjali apalagi sibuk sana sibuk sini. Sibuk sana sibuk sini. Selpang-selpong ya kan.
0: Enggak, menyibukkan diri aja pura-pura sibuk. Biar gak dipanggil sama bunder ya. Jadi Lia ini
1: enggak, cari-cari mana ini ya kan.
0: Nanti kalau
1: aku mau lagunya
0: apa?
1: Setara FM aja deh.
0: Boleh.
1: Kan pusatnya dangdut ada di Setara FM.
0: Oh
1: kan?
0: Iya dong, yang paling heboh.
1: Iya, ada lain yang lain enggak ada yang seperti kita lah ya.
0: Iya, betul.
1: Udah ngumpulin fans.
0: Fan-nya nah, banyak.
1: Yang hadir, kan? Anjali?
0: Iya dong, fan-nya udah banyak.
1: Iya,
0: baik-baik.
1: Dengan nanti Oktober, Anjali?
0: Oktober, ngapain? Kita mah tidur.
1: 19 Oktober.
0: 19 November kali, ah.
1: Aku punya Oktober, Anjali.
0: Ya
1: pokoknya buat selamat istirahat buat semuanya, buat Pak Pariono yang jauh-jauh bawa keluarga besarnya dari Wonosobo.
0: Betul.
1: Buat warga Purworejo yang udah pada hadir. Itu kasihan Bu Ida, itu motornya mogok sekarang.
0: Gimana?
1: Masih ada di itu Setrojenar katanya, Anjali.
0: Masa?
1: Iya, pulangnya naik bis.
0: Oh, pulangnya naik bis, motornya ditinggal gitu.
1: Iya, katanya mendadak macet gitu.
0: Mendadak
1: mungkin
0: macet,
1: itu motornya kurang minum Habutop ya, Anjali.
0: Iya, orangnya doang yang
1: iya,
0: diminumin sih.
1: Makanya mesinnya ngadat gitu. Coba kalau minum Habutop ya.
0: Apa
1: kan?
0: Apa mesinnya ini pakai minyak Sultana?
1: Kayaknya iya, harusnya ganti Sultana, Anjali.
0: Ya, betul lancar ya.
1: Iya, pokoknya terima kasih buat semuanya, buat para panitianya juga, rekan-rekan panitia semua yang udah
0: biasa.
1: Kerja keras akhir jadi sukses acara kita. Terus juga buat para sobat-sobat Fastaf semuanya yang udah pada hadir, makasih. Buat DJ-DJ-nya Stara FM juga terima kasih punya kerja sama kita hari ini. Sukses, Anjali.
0: Ya, luar biasa, mantap.
1: Alhamdulillah. Terus buat Ibu Darmanto, malam Ibu Darmanto. Mm-mm. Buat Anjali Matugas, tetap semangat. Aku tunggu lagunya, apa coba judulnya?
0: Radio Dangdut Dungdat.
1: Radio apa itu, Anjali?
0: Nih, Stara FM dong.
1: Iyalah, kalau begitu terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Ervito Akbar yang ada di Pitorus sudah ikutan gabung ya. Ini panitianya juga luar biasa pokoknya. Mister Kling dapat nampan ya, lumayan ya kan. Dapat nampan katanya. Olihe nampan Mbak Lia, waduh. Nampaknya enggak ini, bawa ini, minum gitu kan. Ngegebuk tikus, jangan dong. Gede gini masa enggak kelihatan Mbak Lia? Enggak kelihatan, Mama Yasmin enggak kelihatan kemana aja. Oh. Enggak kangen apa? Sini balik. Baliklah sini Mama Yasmin. Ibu Heni, selamat malam, thank you sudah monitor. Mau telepon Bu Heni boleh.

Pokoknya buat Anda Sobat Sarah FM, biar stamina Anda kembali bagi, kembali bagus, gak ngerasa capek lagi. Habutopnya diminum. Kalau Anda barangkali juga yang sedang ikhtiar dengan kesehatannya, atau barangkali Anda punya diabetes nih Mbak Lia. Udah lama nih, tapi kok gini-gini aja, gak ada perubahan ya. Coba dulu Habutopnya, dikonsumsi rutin. Sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat ya. Siapa tahu nih, Habutop bisa membantu Anda ya penderita diabetes. Ini bagus, insya Allah. Kalau Anda penderita diabetes yang biasanya kalau punya diabetes tuh, kalau punya luka susah kering. Nah, boleh juga dibantu pakai minyak herbal sultananya untuk lukanya. Terus diabetesnya boleh dibantu pakai Habutop ya Sobat Sara FM. Yang punya asam urat, rematik juga perlu banget Habutop, biar gak kambuh-kambuhan lagi. Yang mungkin kerjanya berat-berat, angkat-angkat beban, silakan juga, jangan sampai encoknya kumat, boyokan ya. Minum juga Habutopnya rutin, yang penting rutin. Jangan bolong-bolong ya, kayak puasanya anak kecil aja bolong-bolong. Kalau minum Habutop harus rutin, harus sabar. Namanya juga ikhtiar ya kan, diimbangi dengan doanya juga. Imbangi juga dengan makan-makanan sehatnya. Kemudian juga imbangi dengan olahraganya. Dan imbangi juga dengan istirahat yang teratur. Insya Allah ya, akan lebih membaik lagi dan makin baik lagi. Yang sehat makin sehat, yang sakit cepat sembuh. Seperti itu ya Sobat Star FM. Mama Gebi di Purworejo, kenapa Mama Gebi? Malam Mbak Lia, maaf Mbak Lia aku gak jadi hadir, gak berani sendiri. Lihat sorenya Bunda, rame banget ya tadi acaranya. Lagunya Syahdu buat Mbak Lianya Metugas, sehat selalu, terima kasih, kembali kasih. Alhamdulillah ya. Tadi kurang lebih 250 orang peserta ada. Jadi alhamdulillah rame, luar biasa banget ya pendengar setia Radio Stara FM-nya. Yang belum masuk ke grup fans Radio Stara FM juga boleh ikutan gabung di grup fans Radio Stara FM. Jadi biar bisa ya jadi bagian dari Stara FM gabungin juga. Iya, siapa yang belum gabung? Pendengar setia ini ya. Nih kayak Bundar ya yang sudah ikut di Radio Fans Stara FM Kebumen, di fansnya, di grupnya, luar biasa banget. Ini selain aktif ya kan di radionya, atensinya, ini juga aktif juga di kegiatan fans Radio Stara FM ya. Banyak banget kegiatan fans Radio Stara FM ya. Jadi bukan hanya kopdar ulang tahun setiap tahunnya, tapi setiap bulannya juga ada banyak kegiatan seperti itu ya. Ada project-project juga yang tentunya bagus. Jadi buat Anda yang pengen gabung, silakan aja, boleh. Duren Ambal, katanya ngintip aja. Tak akui acara meriah, Paul. Aku cukup monitor secara dekat aja. Aku ketemu Mas Faris sama Mbak Lia. Badannya persis aku. Persis gimana? Ada-ada aja Duren Ambal. Emang gimana badannya Duren Ambal? Kok gak nyapa? Yang mana? Tadi Lia gak ketemu Duren Ambal. Ah, bohong. Mantau doang paling Duren Ambal di story-nya orang ya kan? Iya, gak punya story sendiri nih Duren Ambal. Hadir makanya Duren Ambal. Selamat malam Mbak Lia, cuma mau minta doa buat Mbah Wari, semoga baik-baik saja di sana. Karena kemarin ngeluh sakit, terima kasih Mbak Lia. Oh iya, semoga cepat sembuh ya buat Mbah Wari, sehat selalu. Lanjut ke lagu berikutnya, udah siapin di sini ada Bahtera Cintanya. Pokoknya jangan kemana-mana ya Sobat Sara FM. Nanti Lia bakalan balik lagi menemani Anda di DMK Dangdut Malam Kebumen yang dangdutnya asik.

0: Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habuto, mau diminum enggak?
1: Oh, Habuto Ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuk

kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al-Bar.

Baby lagi bersama saya udah masuk sebelumnya pamitan. Bu ini kenapa nggak jadi katanya? Oh ya, oke sih ya Bu Heni lagi buat berjanjian ya di situ ya. Waduh. Terima kasih buat Bu Heni ya. Mbak Yunani. Alhamdulillah dapat door prize walaupun ember suruh ngangsu itu kayaknya Mbak Yunani. Buat asa-asa lumayan. Pokoknya terima kasih banget buat semuanya Sobat Star FM yang udah pada gabung. Mas Arsen juga terima kasih sudah ikutan gabung ya. Boleh nanti ya Mas Arsen ya. Oh ya, lagunya Tanda Cinta tadi ya. Ditunggu lagunya ya, Tanda Cintanya. Bentar lagi muncul kok. Terima kasih banget ya udah pada gabung. Jangan lupa malam hari ini sebelum tidur minum Habutop pokoknya. Wajib banget minum Habutop. Biar apa sih? Iya, biar gak sakit. Biar gak gampang sakit juga. Biar sehat terus. Pokoknya Habutop ini menjaga imun tubuh Anda tetap bagus, tetap baik. Biar tubuh Anda juga ini tetap fit dan siap menjalankan aktivitas kapanpun dan dimanapun ya. Fans Padureso Pasar Pon ketinggalan info, gak hadir ah. Kang Nurdin kemana aja, udah diworo-woro setiap hari juga yang mau ikutan gabung gitu ya. Harusnya gabung nih dari Padureso, ada temennya tuh Kang Iwan. Iwan Jamur atau Juragan Jamur yang ada di Merden Padureso juga ya. Dateng tadi Kang Nurdin. Kang Nurdin katanya ketinggalan info. Terima kasih udah pada gabung. Lagunya udah kalian siapin, ditunggu aja nanti sampai jam 12 malam. Terus nanti ada wayang semalam suntuk juga ya. Dan besok pagi seperti biasa ada pengajian. Terus jam 6 pagi jangan lewatkan ya. Di jam 6 pagi ada All This Memory sampai jam 8 pagi bareng Mbak Nia cantiknya. Jadi buat Sobat Star FM, tetap stay tune terus di 98.4 Star FM Kebumen. Jangan geser-geser ya. Kalau geser-geser takut kejeglong ya. Iya. Jadi tetap stay tune aja. Terima kasih banget. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ada Radio Dangdut yang munculin. Ini spesial buat Bundar. Lagunya yang munculin ya Bundar. Sekalian yang pamit dari DMK malam hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan dari Tegal, Jalan Kiai Haji Mukhlas, RT 1, RW 3, Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Awalnya saya punya keluhan pada lambung saya. Setelah mendengar iklan di radio, saya membeli Habutop di apotek dan saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi habis 2 botol yang isi 200, keluhan saya sudah membaik. Untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, silahkan untuk mencoba mengkonsumsi Habutop ramuan arak yang lagi ngetop. Terima kasih Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

0: 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: sayangnya.
1: Lagian, Bapak mau kemana sih? Habis maghriban biasanya langsung sarungan. Eh, ini udah siap-siap pakai jaket lagi.
0: Bapak ada orderan, Bu. Nih, mau berangkat ngojek lagi. Lagian ngapain di rumah? Ya bukan, lagi gak bisa dipakai kayak helm.
1: Oh, jadi mentang-mentang ibu lagi ada tamu, Bapak jadi gak betah di rumah.
0: Yang atuh ibu, ini kan lumayan ada orderan buat nambah-nambah beli skincare. Ibu itu biar kinclong.
1: Bisa aja ngelesnya.

0: ambilin minumnya.
1: Nih Pak, makanya Bapak harus rutin minum Habutopnya. Jangan pas kumat baru minum. Kesehatan tubuh itu harus dijaga setiap hari, Pak. Makanya minum Habutop juga tiap hari. Sehari 3 kali, Pak.
0: Iya. Udah, Bapak mau berangkat dulu nih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
4: 98.4 Star FM.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pendengar? Kali ini saya sudah bersama salah satu konsumen Habutop. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Ibu siapa di mana?
2: Nama Ibu Rohila dari Pamubutan, Desa Cipetir dan Kedu Dampit.
1: Ya Ibu, sebelumnya Ibu mempunyai keluhan seperti apa nih Ibu?
2: Ibu gaduh keluhan asam urat sama lambung.
1: Asam urat sama lambung berarti komplikasi Ibu ya. Kalau boleh tahu Ibu, mempunyai keluhan seperti ini sudah berapa lama Ibu?
2: Udah 15 tahun.
1: Udah 15 tahun berarti udah lama Ibu ya. Nah setelah Ibu mengkonsumsi Habutop, apa yang Ibu rasakan?
2: Alhamdulillah sekarang pegal-pegal terasa nggak ada. Nafsu makan alhamdulillah bertambah.
1: Nafsu makan juga bertambah Ibu ya. Alhamdulillah berarti sudah ada perkembangannya Ibu ya. Kalau boleh tahu Ibu, sudah mengkonsumsi Habutop berapa botol Ibu?
2: Udah 2 botol, sekarang mau beli lagi.
1: Berarti mau yang ketiga Ibu ya. Nah Ibu ada pesan-pesan gak nih untuk pendengar yang lain?
2: Pesan dari Ibu yang punya keluhan seperti Ibu, mengkonsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

0: pengkhianat ibu pak.
1: Ke, kunjungan teh. Watuk ngiklik maning, ngiklik maning.
0: Siapa nunggu dahar gule, make dingklik?
1: Ini gule. Eta ibu, watuk nang ngiklik wae. Pan wis diomongin nang bapak.
0: Aduh, kerteh nyeri dada batuk kieu. Ya kudu siap-siap ada ngeke salah kijawak umil, deh ngoceh deh.
1: Ora usah protes bu, bapak bokus ngomong, kok mau beli habu top. Weh, habu topnya diombe.
0: Naon bapak, ibu kudu ombe. Nah ibu mata mencret atuh. Jabah habu top mau obat herbal, lain kue-kue. Kue matu putu ayu, bro.

0: butuhkan ramuan Arab sing bisa ngobati segala penyakit, Bu. Ya dewe kudu ikhtiar lah. Ibune nah, nek diomongi asing gueyon wae.
1: Saha nu ngadahar seng, Bapak? Aduh, aing bekilira.
0: Bisa-bisa nih yang bojo.

0: Pagi Ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081222 32 2 9 8 4, 081 222 32 2 9 8 4. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: terus kerja juga enak gitu, buat makan juga enak, terus pokoknya enak lah semuanya. Jadi ada semangat kerja gitu. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, cobalah beli Hambutop di radio atau di apotek terdekat. Hambutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mantap.
1: Dapatkan Hambutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Hambutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana, alamatnya di Padang Jaya RT3 RW 11. Saya mau berbagi pengalaman. Suami saya mempunyai gejala katarak. Terus dengar di radio ada obat Vitama. Terus saya beli. Setelah 3 hari pemakaian, ada perubahan loh, penglihatannya jadi jelas dan tidak buram lagi. Ayo buat teman-teman semua atau saudara-saudara yang punya keluhan seperti suami saya, ayo beli Vitama di radio-radio atau agen-agen terdekat. Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Radio

0: Assalamualaikum Pak Kaci.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
0: Nggih Pak Kaci.
1: Kayong suwi nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Kaci. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
0: Inggih Pak Haji, alhamdulillah selagi kalau menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kalau niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji,

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutot sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutot didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek sampingan.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagirso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pagirso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pagirso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Bijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
1: 98.4 Radio

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari ramuan herbal Habutop. Langsung saja bisa saya perkenalkan ya. Silakan Pak, dengan siapa, alamatnya dari mana?
2: Dari Bapak Ahmad, alamatnya Desa Kaligayam, RT12, RW3.
1: Baik, sebelumnya Bapak ataupun keluarga itu punya keluhan apa, bisa diceritakan sehingga bisa konsumsi ramuan Habutop ini?
2: Awalnya saya dengar dari radio, maksudnya ingin mencoba untuk menurunkan kadar gula istri.
1: Oh gitu.
2: Ternyata benar, soalnya tadinya kadar gulanya hampir mendekati 300, sekarang udah normal.
1: Udah normal lagi?
2: Iya.
1: Sementara habis berapa botol gitu?
2: Waktu pertama itu 2 botol, terus sampai sekarang udah nambah jadi 4 botol. Okay. Untuk satu keluarga saya juga mengkonsumsi untuk stamina, ya untuk supaya jangan mudah masuk angin, terus tidak lekas capek lah.
1: Iya, jadi untuk menjaga daya tahan tubuh ya Pak ya?
2: Iya.
1: Oh gitu. Mungkin ada pesan-pesan yang perlu disampaikan untuk pendengar.
2: Untuk semua pendengar radio, saran saya untuk mengkonsumsi ramuan herbal Habutop yang sekarang lagi ngetop dan kualitasnya lagi bagus.
1: Terima kasih ya Pak atas wawancaranya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: madu, Pak Arif. Saya perhatiin, rambut kok klimis, terus kayak korden kelurahan.
1: Ah, Pak Ocep bisa aja. Biasalah, Pak, lagi program.
0: Waduh, mantap, Pak, tuh. Proyek malam jalan terus. Pantesan rajin keramas.
1: Iya nih, Pak, stamina saya lagi jus banget berkat Habutop.
0: Apaan tuh, Pak?
1: Masa nggak tahu sih? Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Pak. Sering tuh iklannya di radio juga. Habutop itu baik banget buat menambah kesuburan pria dan wanita, terus menambah stamina juga, serta daya tahan tubuh. Jadi nggak gampang loyo pas lagi program gini.
0: Waduh, mantap. Semangat, Pak Arif. Sikat terus.
1: Laksanakan, Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
1: 98.4 Stara FM.

ilahing bung ilahing awikno mastu hupurnomo sidem mastu silat meilang jagat karono siran tondo kawisesan ing bisono sono sinawung langan wilopo iya setemasil standur lampain budo jinantur tutur katulo tetelo telo telat merih palas diing projo winoresi tong upama paramenis korobyo tumyeng jaman purwo winardi tameng leloto mangyo tekawasanan ing kupito mangyun pelambang matumpo tumpo panggung panggung panggung sang murweng koto anenggih ingkang winurweng kupito.

kehilangan sawit jadi lini widoso kehilangan 10 purwaran yang kawitan senat jentung upaya projo seutanan tersatu sesatu dan bisa ngaturakan kekali dengan kinario purwaning carito adeging pesanggran ing bulu pitu. Kalau menukar condro waraning pesanggran diru sangking mandro kawis toro kalau menung ngamun namun dasar tat kalau semono kundang yento satu moro satu mati jalmo moro keplayu kata satu galak satu manjikang manjing wontering wono kayu angker lemah kang wingit ewo dini ing kuno binabar minongko paku waning poro kadang kurowo ingin keparang mandi gani wonten telenging pakuan mbulu pitu Nalendra Ngastina Prabu Joko Pitono.

ngerandini ing mengkuwinengku pasungkawan. Awit enyet kawontraning perang Baratayuda ingin soyo dangu ketinggal soyo kekes kawontrani. Kalau semua keparing rapsuk ke Prabuning Senopati lenggah wontering palenggana gung ing pakwon bulu pitu sawetawis poro abdi kantinan genahan ladusi hopokang kakresaken malengkang sinwun lenggah dalem Sri Noronoto katon larut sayani bindi tingali jajar marang ingkang Rama Marasepuh Narendra Mandaraka Prabu Salyantaka. Iya Raden Narasoma. Wong agung prisa ingkang Rama rawuh sigra nggih ngacarani. Lenggah jajar marang ingkang Rama nuju ngastina Pandhita Sukalima Begawan Durna. Menopo dinikan bopo sang nindyo mantri muka pangarso pepatih ing projo ngastino terkiono patih haryo sengkuni ingin katon tumungo tumungo muka konjeming bantolo suku jodoh tekan janggut ngapuran tangas paniru senat jento katon wis pupo ampas jambulwanan perandini si kepare minongko dadi merangkai noto ngatur marang poro kadang kurowo awit winasis pangulaing projo kanenggih ingkang nembi kepelajar manjing wontering pakuwon Senopati ngastina Narendra Ngawungga Prabu Basukarno Yoraden Suryatmaja.

tonong astino Raden Durgondo Seno. Sumrambahing para kadang pin para senopati ngalogo inggih wonten ing pagelaran Jawi Katon blabar pindho jaladri mungging daratan. Sirutan nukang samyo sabawara ning maringin boyo bamaruta datal lumampah mung swaraning po. Abdi inggih samyo anglatih peperangan. Kapireng lamat-lamat onong jabaning pakuwon ing bulu pitu. Rikala semana senajan teng sinuwun pinuju lenggah. Kawengku ingkang mengantong ing kalbu. Menawa Kacandra Yayah tugu sinungkarto ning ning pindho jaladri neng neng kadyarga.

semanten sandraning pasiban. Tatkala semana Purwadya bala wis kuninga kalamuta ingkang sinunus lenggah. Sesarengan samya ngangsek samya marak sowan sumadung jauh.

0: yes tungguro cekat manik rojo diwaku paman paman Aryo kula nuwun wonten paring dawuh menapa dene Rama Mandaraka wonten menapa nggir tenimbang kula ngraosaken kawontran ingkang mekaten menika malah prayoginipun kula nyuwun paiguh pangarsanipun Rama Mandaraka menapa dene para sesepuh kula nyuwun marganipun Sirna Margalayu awit menawi kula raosaken wiwit rikala Senopati pisan manjing peperangan saenggo sepriki wonten ing raos tansah wuwuh kekesing manah menawi kula mitangetaken Senopati ing gugur mengkorok wulu kula tenimbang binjing yi pecah dipun pecahi Pandhawa sak menika yi pecah saking pamupusing manah kula tenimbang kula pecah wonten tanganipun para kadang Pandhawa kula terima pecah nganyut tuwuh kemawon lumangi rumiyin kula aturi sabar rumiyin yen mekaten menika anak Prabu Joko Pitono nggambaraken kados dene pemanggipun lari wonten tembungan ojo landep dengkul ojo cilik bucah penemumu jir sampun kelajeng kados mekaten ingin mongko isi ning perang Baruto itu menikom minongko sarono analiti dumateng kejujuranipun poro titah ki antaipun poro yugo kulo kurowo kalian poro kadang paduko Pandhawa mitra saking pujanggani poro Jawoto sopo ingkeng kalah bronto yudane yukwi wongkang salah tumindai menawi anak Prabu Samus saged nemtokaken bilih badhe asor juritipun kersa mboten kersa anak Prabu kudu ngrumangsani dadi wong salah yen panjenengan sampun kagungan pemanggih mekaten kok mboten wingi-wingi upami atau wingi-wingi negari istri dipun pasrahaken dhateng para kadang paduka ngamarta kula kinten mboten ngantos kathah kurban kados mekaten menika kula ing kula ingat dumateng Purwa Madya Wusana panjenengan menika Trainalendra Binathara amit sewu suwargi keng Rama Prabu Dasarata menika senajan to Narendra Wuta sampun ate dados sawung wonten kayangan Suralaya ateges ora ketan musak kedaping nitra wis tau dadi singa baronging para dewa yen mekaten pemanggipun anak Prabu Joko Pitala menika mangki lajeng boten sumbut kalian ingkang nurunaken apa ya kelakon ing atase singa barong kok anak-anak tikus sobi tikus-tikus celurut isane mengambus-ambus ming kepingin milik aja nganti biaya ya ya tikus raures ngadat isamu nganem kulong iman dumateng asmanipun anggir Prabu Joko Pitono kulaturi lajeng ngesti dumateng ngendikanipun ing Rama Koko Prabu Mandaraka upamiyo dipun lajengaken perang Bronto Yudo menopo kinten-kinten badhe wonten kegambaran sasap awit kulo kengetan rikolo kadang kulo Dimas Aryo Seno manjing wonten peperangan pepanggian kalian Dimas Dursasana keteking dodo kulo kados mboten saged tinoto sasamunipun poro kadang kurwanya keti Dursasana dipun opiak-opiak mawi randualas dumateng Dimas Werkudara lajeng kados pundi sak pengkeripun lah ingin saged ngaturaken ingkang roko yoga kula Dipati Karna esonipun mekaten yai rikala semanten Gatut Kaca Sirna Margalayu awit saking pakartinipun ingkang Raka Ngawungu Dimas Bratasena mboten saronta malah dumateng ing Raka Ngawungu persasat kados nyipati singgat betatung murkanipun satemah ingkang Raka Kabujung wonten margi pinanggihan kaliyan kadang kula Dimas Aryo Dursasana kula sampun saged ngawuningani piyambak sabi baring poro kurowo ingin nyaketi dumateng Dursasana kajambak dumateng pun Dimas Bratasena kestonipun kuwondo dipun sempal-sempal. Ajur dados walang-walang ingkang rayi kadang lo dimas Dursasana terang yento sampun sirna Margalayu.
1: Aduh, mati ya. Paman, Paman Durno.
2: Kulang, Ger.
1: Dursasana pecah.
2: Nggih. Ini prayogi dipun bayangkani ingkang kani permati, Ger, boten ngantos tumpang soh pasungkawanipun.
1: Angger Prabu Joko Pitono.
0: Ampun ngantos kagungan penggalih ingkang alit. Sak pengeripun ingkang rayi yoga kula pun Dursasana. Ngestina tesih wonten Senopati ingkang kinal yagulaguling peperangan mboten wonten malih kejawen namung ingkang raka yoga kula Adipati Karna. Malah prayogi wiwit dinten menika katetepna minangka dados Senopati. Anindi Purwadya Bala Kurawa ing semedya manjing wonten Rimba Kurusetra.
1: Koko Prabu Karna,
0: nuwun wonten paring dawuh.
1: Kanjeng wonten kedadosan mekaten prayoginipun. Panjenenganipun Koko Prabu Karna inging kula pasrai mandhikani payudan anyena pateni peperangan ngajengaken Senopati Pandhawa.
0: Kulo ngestaken dawuh. Namung kemawon ingkang raka sakderengipun keparenga nyuwun pamit rumiyin badhe pamit dumateng ingkang raka Kanjeng Ratu Yudhyajeng Surtikanti.
1: Kados pundi Kanjeng Rama?
0: Mboten wonten awonipun kedah dipun ilani murih prayoginipun. Sepisan menika ingkang angka kalih ingkang raka badhe sagah manjing peperangan. Namung kula nyuwun tambahing kekiyatan ingkang minangka dados cucing ajurit. Kula suwun kadang kula Dimas Durgandasena.

0: angger angger notong estino uang menpunten menopo kok agemanipun dipun sebruti lajeng dipun buca dipun iles-iles kados mengkaten ngger
1: Dewa mboten adil
0: loh mangga rumiyin menopo sababipun saken ngendikaken yang dewa mboten adil
1: kulo nampi pelambang selo kulo besem mboten saket murup namung latu ning selo dreces kemawon
0: oh menyan madu dunia panjang buat sakit muruk namun ingin kangge menikah kok ora urupe sari nih sari
1: iya sari
0: sari mulia katanya namun urupi pun menikah buat temen apa malah bisa kelakuan ngutau mati ini jalan nyelamat bisa melenting itu berginakan sari sari
1: ingin mongko kulo wonten ing ngriku nampi sasmito tikang tap ingin watosakan manah sepisan papan ingin ngamrik arum ngaten wontering pelambang kulo mambet gondo ingin buacin tengi
0: oh pelambang menika kosok wangsul ger kosok wangsul ipuyen ono pelambang bacin tengi ngaten menika akhiripun penjeningan badhe arum kandhanipun arum ingin mengambar kongas air pindah air mata duyung ingin milih songong gendul
1: yang ngatan say
0: say say
1: ingin pungkasan kurumamet gandani pun tiang sirno margulayu
0: lah ini ku gandani mayite wong pendowo wong pendowo bangkini wong pendowo di lambangaken panjenengan gondo ngaten mboten kok kewrawa iki mboten
1: lajeng negari Cina menika wonten ing sasmita kedatengan samudra ludiro
0: nah menika menika sae menika nggih samudra menika wiyar ludiro menika abrit dados Cina menika badhe ketingal nermomong mungah-mungah kaya geni diububi
1: oh iya yang ngaten saya
0: saya saya
1: utusan porabdi dipun dawuh patut ngumbahi meniko
0: oh iya pecah-pecah kulo-kulo ini diwaso ya nganggo rinsau iya agman saya kebacut diles-iles kalau titip jaket ke sisan ya ingin manteng penwonipun mangke minda ngantos nguatosakan dateng poro kadang kuro yang pilihan mantep kuro temtu bakal unggul saya
1: yang ngatuh malah pelayuki kulo kepingin sautai badi

0: Ingkang putra Nyadok Dauman, ingkang putra pun Karto Marmo, nungsung pawarto kulong ibaratakan atur kulong tindo deksoko mondoliko tegesi deksoko mondoliko kio ponggir Karto Marmo deksoko sawar mondoliko galak sak galak kali sawar galak kang putra Karto Marmo.
1: Iya
0: kang putra durdaya disuruman sardulo witri jito tegesi opo sardulo meniko macan witri minumangan jito galak sakal kali macan mangan tapi kalah lek mangan man.
1: Wah.
0: Kusuruan.
1: Sapa kae?
0: Citraksi lo. Ya. Atur kulo kulo gerak kan pindo terto canu kok man.
1: Tegese
0: terto menika toyo caru kodo. Paman sikuni kaya kodo.
1: Wis. Tanjuang sisan.
0: Ingin putri pun dulmo gajinya terdahulu. Wajin nyut-nyut dong tau misalipun koko pelabu jago pitono man. Niki wanda nopo kue pola katung kulawa titi balimali wanda ngecani upah macam kuni. Man. Nungcong boleh itu man. Man. Iman.
1: Aku kan ngerasa ke wong sitok iki manggel. Paman sengkuni.
0: Paman sengkuni kata man.
1: Kulo nungsung werto,
0: kulo nungsung wali itu man.
1: Kulo saking ler,
0: kulo saking lel.
1: Iya namung badhe nungsung werto,
0: iya namung badhe nungsung wali itu.
1: Senajan saking kilen,
0: saking kilen.
1: Iya namung badhe nyadung werto,
0: nyadung wali itu.
1: Rinten kalian dalu,
0: linten kalian dalu.
1: Kulo amersudi,
0: kulo amersudi.
1: Senajan wonten gelap nyampal,
0: senajan wonten gelap nyampal.
1: Angin mangidit,
0: angin mangidit.
1: Godong-godong podo kemitir titir.
0: Godong-godong podo kemitir titir.
1: Loi namung nungsung,
0: loi namung nungsung wito.
1: Mboten ajrih,
0: mboten ajlih.
1: Senajan nglangkui randu alas,
0: senajan nglangkui randu alas.
1: Wonten gendruwo,
0: wonten gendruwo.
1: Bujuni peri,
0: bujuni olah iso aku. Paman Alio salu. Wong olah iso kok kon muni peyi.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ibu, gimana kabarnya di kampung?
3: Alhamdulillah. Sekarang ibu sudah mendingan, Di.
2: Habut topnya rutin diminum apa enggak, Bu?
3: Iya, ibu selalu minum habut topnya, Di. Diabetes ibu juga alhamdulillah sekarang kadar gulanya sudah turun.
2: Alhamdulillah, bahagia deh aku. Ya, dengar ibu sehat, alhamdulillah bisa jalan-jalan.
3: Tapi ini tinggal dua kali minum lagi nih habut topnya.
2: Ya udah, tenang Bu, nanti Andi pesan dari sini nih. Nanti langsung dipaketkan ke alamat rumah aja.
3: Emang bisa ya, Andi?
2: Bisa banget dong Bu, sekarang kan zaman udah canggih Bu. Jadi kita bisa beli habut top secara online.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita. Sebelum saya mengenal Habutop, saya kadang kalau bangun tidur badan itu sakit-sakit semua. Kadang pegel-pegel. Nah, saya selalu dengar radio, saya ada dengar tentang obat Habutop. Setelah itu saya mau mencoba. Saya coba. Saya beli sekali dalam satu hari saya minum rutin pagi, siang, sore. Dan alhamdulillah sekarang setelah minum Habutop, badan saya sudah enakan. Setelah minum Habutop, makan juga jadi lebih enak, lebih selera makannya itu lebih dari sebelumnya. Jadi saran saya untuk yang lain, untuk coba Habutop yang punya sakit-sakit, semoga cepat sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mantap. Wassalamualaikum. Terima kasih.
7: Aduh, ya ampun. Gatel banget ini mata.
8: Kamu kenapa, Han?
7: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
8: Itu mah, mata kamu kering, Han. Mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
7: Vitama ini cuma buat mata kering aja apa, Bob?
8: Enggak dong, Han. Vitama ini selain buat mata kering, juga baik bagi penderita katarak, glukoma, silinder, rabun dekat, dan mata merah.
7: Wah, banyak juga manfaat Vitama ya, Bob?
8: Iya dong, Han. Udah nih, pakai biar mata kamu cepat sembuh.
7: Oke, Bob.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
9: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ar.

0: dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma. Alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan. Alamat Desa Jogomertan atau Depan Balai Desa Jogomertan. Petanahan Kebumen.

Tak kau ngatuk ke? Wah, tumbakmu panjang roto. Lumayan ini. Ngatuk apa? Ngatuk apa? Ngatuk apa? Ngatuk apa? Cekku ya iya. Napa tumbak kula ya tak teke? Yen paling syukur toto-toto pun kakang dan ayo nempuh peperangan manjing ribu kursus pun coba judul.

dasar maruto datar lumampah. Koroning wono mboya ubah. Kekes kawontraning poro kawulo kang uji marak sowan. Kota pengang tinuju lenggah ngagrah wontening pakuan randu gumbolo. Panenggak ing Pandhawa Satriya Jodipati Raden Harya Bratasena. Iyo Raden Harya Werkudara. Pinggir kula semono ameng kusungkawa dangu ngenyo menggaliaken marang sirnanipun ingkang putra Raden Gatutkaca. Pasungkawan ing penggalih tan kena pinambengan. Tansah ngontonto marang Kang Raka Adipati Karna. Datang kisah sak rikma marang ingkang abdi Kelurah Semar Badranaya. Mapan iku kang bisa anglipur marang penggalih Raden Harya Werkudara.

Ingrap di pati gagak bongkol ingin sumkeming paswanan suku jajah tekan sanggut ngapuran sangat taniru menggerakkan mana ingkang rayi Raden Dandang Minangsi opo dini urungko dalem ingang martor kino patih Andoko Wono Dari poro kadang ingin wantering pastu banjobo jabanin pakuan randu gumbolo Raden Pedang Dinurian Ganggeng Kanyut Raden Tambak Ganggeng Sumrabeng poro wadio bolo ingin tanpa wilangan tansah ngepung jeruning pakuan Rikala semono Raden Ali Brotosena katon ning pindho dalan trineng nang Kadiyarga. Supeting pemanggih. Ilang gegambaraning tumitah ana madya padha. Ing batos mung semedya sumusul marang kang putra kang mesti nampa marang kang murba dumadi. Kapo Sripur Abdi kang tansah nglipur marang penggalu Raden Ali Brotosena. Kepareng lucitaning griya. Atur panuwun Sripur Abdi kang tansah angrerepa marang penggalu Raden Ali Brotosena. Aduh.

tadah dedukani pun Gusti Kelurah Denaryo Werkudara ing ngabisuan wonten ngabiyantara. Nah, kuwi bocah candhak tolak mlayu-mlayu ana. Ngaturaken kawuningan bilih sak jawining pakuwon Randu Gumbul. Wonten wadya bala ingkang semedya manjing wonten salebeting rimba Kurusetra. Kula sampun ngawunangi bilih sampun angumbulaken gendera penantang perang. Mboten wonten malih kedawi namung para senopati lan para prajurit Ngastina. Wah, ora patut banget. Wong Ngastina nekani maneh ana ing paparan mekaten, Raden. Dimanggaken tadah dituku dalem kiaga bongkol sakadang mripatmu ora kena banjur sidem. Wah, iki wadya bolo puro. Iki tak gawe kanca mangkat, mangkat, mangkat, mangkat.

Dandang minangsi. Wonten paring pengendika kangmas gagah bungkul. Aparat ora patut sepanalas wong Estina. Lagu tanpa nganggu cecolo teko pasang gendero penantang perang kanti Purwadya Bolo kantak sawang tumbai ngabat ke jati ngarang pai ngamruk ke jamur teri. Purwadya Bolo ngamarto hingga podo didawi siogo toto-toto. Sawis nogi kawan piranti perang tak undur agar merusak umbul-umbul yutakon disok lakon perjuta gadeng sirai.

Aduh poklek tanganku, aduh hilang mripatku, aduh gerumpung irungku, aduh mati aku tompal bokongku, aduh meroba lususku, aduh, aduh hilang sirahku. Sapa sing kilangan sirah iso omong kuwi. Sirah rek. Sambat nganti ngeres-resi ati. Kanca mundur aduh kaya ngene rasane dadi prajurit. Aduh aku ramu ora bakal weruh karo anak bojo. Ora ngerti alang ujure wong lanang aduh maune aja dadi prajurit wae.

Ibu Patung. Iki sing jenenge Patih Gagak Bongkol, ya dasar nyoto kuwi sapa Karto Marmo. Karto Marmo nyandang prajurit. Ono nak Eman manut telikung tanganmu eh keparat ora patut. Wong sira krem semingkir aja takon dusa kelakon tanggu giateng sewah bengkak katemu.

0: sembrono. Salah ke bantuan?
1: Ya. Angger, angger Durgondo Senokloman. Maju angger Senopati Newerkudoro Pedoman ke kula beragi.

Iki sing jenengi Gagak Bongkol. Ya dasar nyoto. Kowe ngaku sapa aku Durgondo Sena. Aja nang ngarepan. Yen pancen ana kang dadi senopati para kadang Pandhawa aja mung cukup andane. Tak petune sapa senopatine. Ora sanggepok koncane para sesembahku Ngamarta senajan paribasan aku mung kesete munggasari. Tak kira aku bisa sowan ana ngreso dalem gustiku kali nyangking siramu wae keparat Senopati. Lancang pangucamu setinggal bae.

Setinggal playu maju berita kembali katidamu. Kowe panjen setimun droguno obamu. Ojo takon desa ketiban pusakaku jemparing Kiai Badra Wirayang. Yen panjen perlu tiban aku ora bakal mundur sejengkal. Noyan ayu Baskara titi mangsa jawata semangat. Raden Durgandha Sena ngasta pusaka jemparing Kanjeng Kiai Badra Wirayang. Raden Danda Minangsi ketaman pusaka kang tumanduk ing Dodo Ludiro nyembur derbabak kuandane Sirna Margalayu.

0: Dek. Kenapa ngelamun begitu? Di depan radio lagi.
1: Iya, Pak. Ini lagi nungguin iklan di radio.
0: Lah, emang iklan apa yang ditungguin sampai besegitunya?
1: Itu loh, Pak. Iklan obat herbal yang bisa buat semua penyakit itu. Ade lupa namanya apa sih, Pak?
0: Emang Ade mau tahu buat apa? Siapa yang mau minum obat herbal?
1: Ih, Bapak nanya-nanya mulu deh.
0: Tanya dong.
1: Buat Pak Ade loh, Pak. Ade kan divonis punya gangguan ginjal.
0: Oh, buat Pak Ade ya?
1: Iya, Ade nggak tega.
0: Sesayang itu ya sama Pak Ademu.
2: Nanti
1: Habutop namanya, Pak.
0: Iya, Habutop.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ade mau langsung kasih tahu Pak Ade,
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Baik,

0: Efek Samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum, nama saya Winarji, RT2 RW2 Pejaguan, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan penyakit gula darah. Sudah 12 tahun setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah memberikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Pak, stok pertama kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
4: Beli lagi ya tuh, Ma.
3: Gak apa-apa nih, beli vitamin.
4: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
3: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi vitamin dan tetesin ke mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Hasilnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
4: Betul, Ma. Makanya Papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya Pitama dan Pimata.
3: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
4: Pasti ya, Maya.
0: Pitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Pitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Pitama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3 RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Pitama. Lalu saya mencoba membeli Pitama. Alhamdulillah setelah mengonsumsi Pitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Pitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Pitama.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Pitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo,

dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer

sabangipun Kakang Dimas dandaming nangsipun Kakang Enten Nono ana ngareping lawang Silomanang pun Kakang ora iso keri marang Dimas. Aduh kadang kuyayi Enten Nono buka pengarah-arah bali penganti-anti pun Kakang tunggulen nonong pintu paswargan yayi. Dimas Andhokawono kula nuwun wonten paring dawuh rumangsa keronta-ronta sakoncate adiku kang bakal ninggalake marang pun Kakang saklawas-lawasi merga sangka pakar dening angkara murka tumindaing para kadang Kurawa kaya yen kaya mangkene uripku ana mercapada kaya wis lumuh tumitah awit pun Kakang wis prastiya sebaya mati sebaya mugi mongso budha dawuh marang para abdi kanca pragongso kang sepeng angrukti kuandani adiku dandaminang siki Durgandasena majur.

Bondo Seno mulat marang Purwadya Bala ingeng manjing ing peperangan prajurit Sangka Ngamarta. Sanaliko hanimbangi kekuatan Yaya Banteng Ketaton Kurdaniro Raden Durgandasena, satemah Wadya Bala Ngamarta mundur.

niki barisan randu gumbolo rusak. Ngantos beto korban kengabdi pun dandang minangsi Sirno Margolayu. Sopo yang ngamuk onong paprangan. Cucu yang ngajurit negara Ustina Senopati yang manjing peperangan yang rokok Durgondo Senopati. Niki mangkene sampean mingkang kandel mawon bisa kelakon malah ngombro-ombro. Merentek-merentek nganti ngepuk pakuan pundi-pundi ya Gus. Sasedanipun ngabdi pun dandang minangis sampun dikendelke mawon. Wah, Kakang Durgondo sira paning mawon.

0: ora bakal paneling di Mas Werkudara.
1: Iya, Dur Gondo Seno kakangku. Kowe mongkok atimu bisa gebuk barisan randu Kumbolo. Ora sah tanding Purwadya Bala musuhmu Werkudara. Babu!
0: Pancen tak idam-idam. Yen perlu aja mengijen sedulurmu limokon ketok pagkabe. Bisa telah orang rentai sirai.
1: Unsalis.

yengir, Durgondo Seno. Senopati ini pun Dimas Werkudara. Nah, malah kebenaran kudu bisa mateni Werkudara. Awit kuwi pancen dadi sumbering kekuatan negara Ngamarta. Angger Werkudara wis tekaning pati, para santra Ngamarta siji-sijine suwe mejet wae ngrantos. Rikala suksuwa kula sami sabet damel kurban mejahi dandang Minangsi. Nah ini sang Dimas Werkudara yang temandang ragi kualan kula man. Kawon ageng inggil. Ya. Nek dipikir Janaka kae mungsuh karo buta gedene sak gunung anakan ya menang Janakane manen. Ngono ki mek delok-delok menungsane. Kowe kalah karo Werkudara. Mongko genayen tuwa kowe pengalamane akeh kowe. Lumrah menang ming karo dandang Minangsi. Kuwi ming patiye para satriya Ngamarta. Saiki kowe kudu bisa mateni Werkudara. Kudu anakku lanang. Badhe kula dawuhi pusaka bagus. Tak boto iki. Werkudara, ngalo dandamu tiban pusakaku bodho wirang kaun bodho dandamu.

kakangku nyekel gegaman iyo. Iki sing arep ngilangi nyawamu. Senajan aku ora bakal mundur secengkang. Ojo ming loro tekaning pati dadi ndek pengamun-amun bakal tak lakon. Leno kaprayan wujud takon dosa total Brodrawira yang kelakon ambleg dalam. Pocah ponggenyo Bidutama Raden Arya Bruto sinomang samarang Raden Durgono sing. Rikala semono prasasat genti sile ungkih mapan Raden Durgondo sinas tunggaling satrio kang pinjuling ngapa-apa merot sulingakan mawarno-warno katik dayan prandini Raden Bruto sino datan kegohing prakewu nuyanayo baskoro titi mongsa wustu moko ing titi wanci Raden Durgondo sino kota kacandak dini Raden Arya Bruto sino rasa betaken watu kemloso watu remuk ajur dati siwalang-walang Durgondo sino sirno margolayu.

Kartomarmo. Kartomarmo. Karto. Wonten napa, Man? Durgandasena mati, nggir. Wis ora karu-karuan. Dos pundi, Man? Kang Mas Durgandasena sedo wonten peperangan dibanting Werkudara disabetke watu kemloso. Watune remuk kaya ngono kuandane Durgandasena pating perdil. Padha sempal-sempal. Mungsuh karo Werkudara kowe maju ya nggir. Ndak sempal, Man. Juriki kepiye karepmu kula nderek paman Sengkuni menawi kadhawuhan majeng sepados kula nyuwun kekiyatan ingkang langkung kathah kangge metuaken Dimas Werkudara. Wis saiki ngene wae. Amri prayogane para kadang-kadangmu Kurawa supaya nglorot gendera iki dhisik. Dilorot digulung ke dundur ke sakwetara aku tak metuke Anggir Adipati Karna. Atur kuninga.

Senomati. Wah, syukur. Panjenengan saged anda melabet nyirnaken ing roko pun Durgandha Sena. Iya. Kakak Bongkol nuwun wonten paring dawuh. Apa isih ana korban sijine dandang Minangsi? Engetipun ingkang abdi kados sedaya sampun manggih tata titi tentrem. Langkung bingah raos ing manah diniup nyaripun Gusti kula Raden Arya Bratasena. Sampun kepareng anyalirani manjing wontring payudan. Iya. Bisa menika ngaten nggih, Den, kula caosi prisa. Ingkang minangka dados sungkawaning penggalih sampun boten perlu pun penggalih. Kados dene ingkang putra ndoro kula Gatotkaca. Lajeng kula aturi ngenget-enget para wayah-wayah panjenengan ingin calon bakal kabombong-bombong. Binjing yen wonten bejo ingkang tumandhing para Pandhawa menika ingkang sumedya nampi para wayah-wayah panjenengan. Dawet kabejan menika wau dereng kinantenan. Sangga pangertiku senajan taku nampa kabejan ora bakal kelakon aku mukti yen to ora para putra-putraku ingkang nampa. Jalaran wis rada sawetara ndungkap yuswaku. Sepiro cuaning pamikirku ora ana kang nyambung marang sejarah kula. Mangke badhe nyambet ingkang wayah, ingkang wayah. Kula dalem menika panjenenganipun kedah ngudi kanugrahan, ngudi kabejan supaya bisa unggul ing peperangan Brontayuda niki. Ingin sumedya kawisuda minangka nyambet ingin dados sejarahipun para Pandhawa menika kang wayah. Iye putranipun ingkang putra Ndara Gatotkaca Ndara Antarja. Mekaten. Mila langkung prayogi panjenengan klaturi sowan dhateng randu watangan mbok bilih menika mangke para pepundhen. Sumedya ngrasakaken panjenengan kawisuda minangka dados senopati yen to panjenengan boten ketingal wonten pasuwanan mindhak nimbulaken suwane para sesepuh kanten den. Yo aku manut karo ngendikamu kaki Badranaya nggih. Ayo aku kanthi sawang ngersani Masopati kakekku ing randu watangan monggo. Kakak Bungkul nuwun wonten paring adhawu. Kabeh para wadya bola enggal padha ditata. Sawetara mundur songkot jroning pagon iki. Lan ulatno ing rimba Kurusetra samangsa-mangsa senopati ngetoni inggal keplayu sawan ana randu watangan nggih dadi dikora dit.

kabeh para tumontono gari kangsane sing kumteluk wonten kraton ngawunggo tanpa krana ginebaging Pancakara. Saben kala mangsane ngaturaken pundutan ratu peni peni raja peni guru bakal dadi. Ing kulo sumedya ngudi marang kautaman dirpundang dugi manca praja yen panalendra ngawunggo Prabu Basukarna setunggaling ratu ing berbudi Borsono.

Andraning kraton mengkeraken pagunungan ingkang langkung ageng. Ngalanaken wana saha pasabinan ngeringaken benawi twin pategalan ngayunaken bandara ingkang langkung ageng.

Wanudya kang Sulistyo ing warni patut menawa dadya tetungguling para wanita tuhu tresno marang garwa pinuju lenggah mengkeraken marang para abdi ing sami ngampil upacaraning pisuwanan.

sapa kang kepar ngayun. Ingeng rai kekalih putra ing pestha perloyo Raden Durta Raden Jayarata. Wiswanyoro katon rupepe rupepe yayah soto manggi kromo kawis toro yen tokono andek umari telu ambeber kunto sungkeming paswanan meratih nani kalam muto adri marang ingkang rupo kusumo dewi sorti kanti kotapo ingkang wonten ing pagelaran jawi sedaya pura abdi dalem loro praja ingkang kinanggenah anjagi tata tentreming kraton ngawangga rinten pantor dalu anenggi genti kang winursita kotapo sang kusumo dewi prisa ingkang ngerai kekalih kang pinuju marak sowan arsa paring pangandika kepareng wijiring sabdo.

0: iki waton muni wae mbok iki sing rada sabar to mbok Nisri ora. Wong bojoan iki amri guyupe ngono lho tadi. Senajan bojomu lunga ya kudu kowe sing lila.
1: Lila ya dengkulmu mlecet iki. Sakang lunga atus lenga wangi. Ora gelem ngetut kira aku nyambut gawe gembosake pite.
0: Kowe iki sing ora
1: sembodo dek jaman isih pacaran. Are wangi bladak bilal sifat berakapo ciko. Aku sing arepe biyen perjurit.
0: Iya.
1: Paboti dheweke kok malah. Sejong lipur kaya adine sing bewok engkae. Angger aku nesu sejong lipur aku lak tonyo. Gelang sarang pameran cuma nguntu mas.
0: Kowe rasa ngomong-ngomong wis meneng wae ora.
1: Aku agak lebih murah karena sangat peduli. Waktu patah ada gerde di gulu cekak irung cili. Sudah murah bebaya deh orang sebete kan. Kekuatanku telung wong ayam.
0: Ya untung kok butuh mungkin kok ya pada dini lemune upama. Upama cili butuh lagi patah kena bablas.
1: Tepedahan kok. Biya sing njeng aku ki Janaka e.
0: Pongko busuk. Sing njeng klem niki Janaka.
1: Aku nglabuh dheweke kali sebete kan yo takon dosa. Petare wali lara apa tak tombokke pite.
0: Oh iya yo.
1: Saya rada kepenak ndira ora tau rewel. Lah wingi arek aku kok nyuruh gak ada jawab. Nyung kita sih karo nyurung montor nilaka di
0: le nyembur ki ngopo ana wong kok nyembur
1: iki mau desu
0: kok bojomu sebabe
1: kok dukake utut ngerti ta nek urut didai duit aku yang beli ngoyak wae ora apa sesok.
0: Sesok aya.
1: Kowe tak tukoki katok dawa banggu kaidulan Subodo. Heeh. Bapak tak tukoki ketupe.

0: bangun kok, Mbok.
1: Ayo ya syukur. Syukur no, ayo kuwi sing wong bebrayan kaya ngono kuwi.
0: Heeh, tak rewangi perih. Untung kok aku ki rumangsa tabah. Cara tabah ning sing ngiri godho aku jane ora wis titik. Kau tetap kembali ke perdanaan kok kelingan biyen-biyen deh.
1: Iya, iya. Ngandak ke sopo niki kok Ibu Nesri niki nang angger pun nesu kali sing lanang niku nggih. Arang wong iki kabeh padha diwatak dhewe-dhewe kok. Apa mung biyen ngarep oleh aku ki ya ngrekoso kok.
0: Ha iya.
1: Tari wangi ado ini kok. Nek yo batine yo anak pirang-pirang kena kau gundilang. Angger kepleset kindulan anak.
0: Kucamban
1: wonten paring dawuh Gusti.
0: Sawis no dedaran sak wetara mbok menawa mengko sesembahmu sinuwun Prabu Basukarno kondur aja nganti ngeciwani
1: nanging nggih dateng sendika
0: sigro mangrakiting nawange sasongko

0: dereng ngantos purno nggih samya imbal wacana awis sangka ana ing kias. Yayah anenggo ilining tirta jolontara sedan ketingal saya nglang. Kancane carita gelis kang munggal kawikut sapa wong agung kang nembe kundur sangka ing.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ibu ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
1: Oh, alhamdulillah. Ibu baik, Nduk. Dan alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik. Semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
2: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
1: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
2: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani, alamat Panjer Kebumen. Saya punya keluhan sakit lambung, perut rasanya sebah dan sering serasa kembung dan mual. Sudah minum obat apapun belum ada hasil. Setelah konsumsi obat herbal ramuan asli Arab Habutop baru habis satu botol. Alhamdulillah keluhan saya hilang, perut sudah tidak bermasalah lagi, makan apapun jadi serasa lebih enak, dan saya tetap lanjut minum Habutop sampai sekarang. Habutop emang obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Pak, Papa.
7: Kenapa, Ma?
6: Kalau Papa gajian nanti, Mama boleh nggak minta beliin sesuatu?
7: Apalagi sih, baju, daster. Kan udah bulan kemarin beberapa setel. Apa mau baju dinas malam?
6: Enggak atuh, Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
7: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
6: Ih, si Papa. Kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu. Tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa. Sebagai pencegah gitu loh, Pak.
7: Iya, iya, iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian. Besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
6: Oke deh, Pak. Makasih ya, Pak.
7: Sama-sama.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal, Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
9: 98.4 Setara FM Kebumen.
0: Pakuan Bulbit Arsorup Mengdoyo Alon Ririh Pangan Dikanyur Yayi Pun Kakang.

Ban sriku nuwun wonten paring dalu. Aduh tak cerake serat tak ora ketake ngen perlu. Aku bakal jaluk gawemu, lakumu setindak, keringetmu setetes. Tak gawani kris ligan kiai jalak. Kowe mangkato manjing durat moko aku njaluk sidrane nadiku Janoko. Ojo nganti Janoko ditandingake marang aku kowe iki. Yen mekaten kula kantun derek kersa dalem Kanjeng Sindut kepareng nyuwun

0: nyadong dawuh kengabdi Patih Suradi Manggolo. Patih Suradi Manggolo. Patih, sing ragi serumnya sampun budek. Patih, nun. Poro wadiyo bodo-bodo cimawis. Sampun jam songo mau anggen gosokan. Wis podo cimawis poro wadiyo bolo. Oh, ngak perjurit. Iya, sampun, sampun. Yen wis podo cimawis enggak toto-toto. Supaya nyawis sake kegaman piranti perang. Terus pundi? Nyawis ke kegaman. Kadawan mundut jangan.
1: Ora tak glenik-glenik.
0: Nyawis no kegaman piranti perang awit iki Kang Mas Adipati bakal jumeneng senopati. Loh, sak menika ngono?
1: Iya.
0: Kowe tuin porwadiyo bolo kabis berondirik Kang Mas Adipati Karno. Aku lan Kang Mas Durto minongko dadi pengamping kiwo kelawan tengen. Yen bisa malah sak durungi Kang Mas Adipati manjing onong rimbo Kurusetra. Wadiyo bolo ngamarto cilik bubarno gede patenono keparat kelapa tuku adalah. Yen mekaten keparang kulo bidakan porwadiyo bolo. Ojo nganti kelayatan, lun.
1: Pripun?
0: Yo wis budano, dari datang yo mangkik.

dadi ing awong gomban suwiko. Ngari kalau semono tinanggenah marang ingin sinun Prabu Karno supaya anyirnaken marang Raden Janoko. Pinarian wewenang ngasta pusaka dumligan Kanjeng Kiai Jalak. Kene lumaksana anepi urut kisi ing pabarisan. Manjing juling rimbo ingin langkung genggeng gung liwang liwung. Pangudo rasane aku bisa mukti ngawi bae bisa ngobrol.

0: wis rampung.
1: Sampun, Rom.
0: Rondo suwe lah ngomong-ngomongan. Ya wis ora dadi ngopo gene kok mara tuwa kok dires. Lek ku tunggu nang kene rada sawetara suwe. Rama kula atri tegak wonten ngawongga mboten kersa, mengko malah ganggu. Gandeng wong enom ngene omongan sok suwe luwe-luwe. Aku ki wong tuwa mengko yen ana kono ming tengak-tenguk kaya-kaya ora kepenak tak trimo nang kene. Lah kok dadi ngagem-ageman sito karemu piye? Ya namun kangge kegambaran yen kula manjing peperangan menika rilo lahir batos pejakura dateng paperangan. Oh, mengkukar mengkono. Iya kados mekaten niku kegambaranipun tiyang kadah kewajiban. Minangka dados tetamenging negari utawi tuh tresno dateng para kawula bagus. Panjen mantuku sing bagus ning kowe kok. Iya. Sidwar nitih rata apa? Sak menika rata kula aturi niti Kanjeng Rama tuwin Dimas Iswatama. Kula badhe nitih turangga ngawongga. Jaranmu iya ingin dipun sebataken Nyai Cipta Plono Gati. Apa wadon apa iya menika mitra saking dongeng timbanganipun Turangga Madukara Cipta Wiloho. Oh, bojone Cipta Wiloho. Iki, pekaten Rama. Jarane kaya bebojoan. Nek ora mukal kok wong-wong sing dibojo jaran ngono kok ya to. Dani nyemoni kula niku. Sing ora-ora. Ya wis, mengko aku tak nitih rata. Dipati Karna nitih Turangga Cipta Pranagati keparing rumini wonten ing peperangan Roma pun ngantos tepi-tepi.

0: Paman Sengkuni.
1: Inggir, wonten menapa melajar-melajar paman? Ngaturaken kedrawasan kangge Rayangir Durgandha Sena. Sampun gugur wonten paprangan mengsah kang rayi Werkudara.
0: Menika wis sampun wonten korban?
1: Sampun nggih, ora patut banget. Sumangga kenangge Radipati ngantos para kadang paduka Kurawa bibar kados gabah dipun sawuraken.
0: Kula trimresani barisan ngawongga sampun kiat.
1: Iya syukur nggih.
0: Kula mboten trimas sak pejaipun Yayi Durgandha Sena kula badhe gentos malas mudi tu loro pirang.
1: Iya kesinggian.
0: Rawi-rawi rantas Malang-Malang Putung paman. Nyarengi lampa kula nitih cipta Pranagati.
1: Iya monggo kula dherekaken bonceng.
0: Swanta.

0: ngambekani kok nggo gawe kleningan. Aki ana rembugan teng jerdul.
1: Nyepet-nyepet moto.
0: Angger muni Petro gareng Bagong teko kemah sedih aku. Sedih karang aku elek. Coba aku ape mana ya wah wis rawuh kene gue melek-melek ya. Ana wong kanggo melek-melek kowe. Wis apie aku po kang gareng sing matur, wis kono truk matur aku nek matur cok. Ora iso titis. Luwe-luwe kegawa saka pikir sing truwu ngene iki rasane iki ya wis. Ora iso cetok. Emang sapa duwe. Kegambaran iki yo siji kae. Matur Ndoro Sebodro. Apa duwe Ndoro Srikandi?
2: Apa?
0: Lan sedaya purlenggah. Anggen kula sowan tiyang tiga. Wajar.
2: Iyo.
0: Adus keringet. Awet. Wajar meniko. Jangkai pun kerep.
2: Benar mati-mati ya, truk. Wong matur kok ngendiana, wong Melayu kok jangkai alon-alon. Kuwi jenenge geliak-geliak. Mbok matur ki apa perlune rasa dadak werna gecos kecewas. Nek matur karo piyai plegak plegu kok rumangsaku kok. Isane titis nek emang do ngomong-omongan karo mbok cilik.
0: Menika ngaten nggih, Den Ayu. Anggen kula swangersanipun Ndoro Raden Ayu Wirasembodro ngaturaken kawuningan sajawining pakuwon ing glagah tinunu. Wonten senopati. Senopati saka ngendi saking Estina? Nitih Turangga.
2: Ah, kae teko
0: kudu wae.
2: Kamu kita jaran bengingnya
0: udu kaya mejo.
2: Oh po sarpo
0: ngurung
2: po itu to mejo barang
0: senopati nitih Turangga
3: nggih boten badi pangling
0: yen ingkang manjing senopati menika kang Raka Ndoro Adipati Karna
2: saiki iki kang Mas Adipati tadi senopati mengkono apa
0: nggih
2: sejoyo
0: wonten dawu
2: aku gelem nampa ingin tadi pasuitanmu yang tau kowe kepengin bakal bali ana negara Ngamarta
0: inggih
2: nanging ana sranane yen panjang kowe cilik bisa ngundur ke Senopati Ngastina gede bisa nyekel Senopati Ngastina aku percaya Senjaya prastiamu gede marang para kadang Pandhawa.

0: Mas Sendoyo.
1: Opo Kakang Dipati Karno? Lho ora basa karo aku kowe. Basa ya dadi mungsu, ora basa ya mesti bakal kerengan.
0: Kok dadi Dimas Sendoyo lenggah onong pakuan gelagah tinunu?
1: Wis ora perlu aku nganggu tedeng, ora perlu aku nganggu aling-aling. Sumurupa dina iki pancen aku kudu mbilani para kadang Pandhawa aku nguncati saka negara Ngastina. Aku ora sudi bang winyuwitani lan ora sudi ngembani ratu kang ambek angkara murka.
0: Weh lah. Satriya bagus-bagus kok licik temen kowe. Ing atase muktimu marang praja Ngastina tekan temping peperangan mbilani marang para kadang Pandhawa.
1: Iya pancen keporo nyoto.

0: Barokahullah fi umrik ya, Pa. Semoga makin berumur, makin eling.
1: Didi, emang Papa gak eling? Tapi makasih ya, Kak, ya. Kakak selalu bikin kejutan ya buat Papa.
0: Nih, kado dari Kakak. Maaf ya, gak sempet dibungkus, Pa. Habis buru-buru sih.
1: Wah, alhamdulillah. Kadonya nih, kayaknya Habutop. Harapan Papa, semoga dengan selalu rutin konsumsi Habutop, bikin Papa sama Mama selalu sehat sampai tua nanti. Bisa sama-sama terus sama Mama, ya Kak ya?
0: Iya dong, Pa. Justru itu juga tujuan Kakak beliin kado Habutop, supaya daya tahan tubuh Papa sama Mama selalu terjaga. Jadi sehat terus, gak mudah terserang penyakit. Ngomong-ngomong, Mama kemana ya, Pa?
1: Tadi sih katanya mau ke pasar, sekalian beli Habutop ke apotek. Tapi kan Kakak udah kasih Habutop, jadi gak usah beli lagi ya. Cepet-cepet telepon Mama tuh, suruh jangan beli Habutop. Besok lagi aja kalau yang dari Kakak udah habis.
0: Aduh, Papa kok gak bilang dari tadi sih?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ambe, Kecamatan Gunung Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Kuto Winangun itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habutop, saya pernah beli obat di apotek. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habutop, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habutop. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waduh, Pak Haji, udah mulai buka lagi nih bengkel lasnya.
6: Mas Fiki, iya nih Mas. Alhamdulillah, kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana Mas Pi?
5: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
6: Ya, resiko tukang las lah Mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
5: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana, Pak Haji?
6: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
7: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
8: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari, RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol, ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
9: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
7: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau

0: Alhamdulillah.
1: Lah, kenapa, Ma? Tiba-tiba tahmid begitu?
0: Mama perhatiin Papa. Sekarang kelihatan segeran ya dibandingin sebelum puasa kemarin. Wajahnya lebih berseri, berisi, dan gak layu kayak biasanya. Terus batuk-batuknya juga udah gak ngiklik ternyata ya.
1: Iya, Alhamdulillah, Ma. Qadarullah. Semua berkat Papa rutin ikhtiar dengan konsumsi Habutop 2 kapsul 3 kali sehari. Gak penasaran habis sebotol besar. Makin kesini segala keluhan makin membaik.
0: Alhamdulillah, akhirnya ikhtiar kita gak sia-sia ya, Pak. Habutop emang herbal yang paling top.
1: Jelas, untung aja Mama selalu sedia Habutop. Jadi kesehatan kita pun selalu terjaga. Nanti kalau Habutopnya udah habis, beli lagi ya, Ma. Sekalian nanti Papa tambahin uang belanjanya.
0: Oke, Pak, siap. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana, Bu?
4: Ibu Asia.
3: Dari mana, Bu?
4: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
3: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa, Bu?
4: Untuk saya pribadi.
3: Oh, untuk pribadi ya, Bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
4: Kesemutan di telapak kaki.
3: Terus
4: pegal-pegal di lutut.
3: Tapi setelah minum Habutop ada perubahan nggak, Bu?
4: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah nggak sakit, nggak pegel. Aja. Terus semutan juga udah berkurang.
3: Oh, baik, Ibu, berarti udah mendingan ya, Bu, pakai Habutop.
4: Iya.
3: Baik, Ibu, sampai sekarang udah beli berapa botol, Bu? Udah beli berapa botol, berapa kali?
4: Tiga botol.
3: Iya, baik. Terima kasih, Ibu. Ada pesan-pesan nggak, Bu, buat para pendengar lain yang mungkin punya keluhan seperti Ibu, biar pakai Habutop?
4: Buat pesan-pesan buat saudara keluarga yang punya penyakit seperti saya, udah supaya bisa beli Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Dan bisa untuk mengobati biar sembuh.
3: Iya, baik. Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat pendengar lainnya, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pagi, Ju.
0: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
5: Oh, iya, Ju, kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kabur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
0: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
5: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
0: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
5: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
0: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
5: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
0: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
5: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
0: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana. Alamatnya di Padang Jaya RT3 RW11. Saya mau berbagi pengalaman. Suami saya mempunyai gejala katarak. Terus dengar di radio ada obat Vitama. Terus saya beli. Setelah 3 hari pemakaian, ada perubahan loh, penglihatannya jadi jelas dan tidak buram lagi. Ayo buat teman-teman semua atau saudara-saudara yang punya keluhan seperti suami saya, ayo beli Vitama di radio-radio atau agen-agen terdekat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0844-022-22-3294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bunda ya. Bunda ya. Bapak ya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang maha pengasih, yang tidak pernah pilih kasih, yang maha penyayang, yang kasih sayangnya tidak pernah terbilang. Mudah-mudahan kita semua makin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong aminkan sama-sama, mudah-mudahan kita semua diakui menjadi umat Nabi Muhammad. Amin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kelak kita semua berkumpul bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bunda ya. Setiap kita manusia pernah merasakan lelah dalam hidup, betul? Badan lelah, hati resah, gelisah. Pernah apa pernah?
1: Pernah.
0: Sering? Yang mana orangnya? Ada yang bilang, "Aa, kalau manusia resah gelisah itu wajar tidak?"
1: Wajar.
0: Innal insana khuliqa halu'a. Surat Al-Ma'arij ayat 19. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu dengan penuh keluh kesah. Jadi manusia itu memang ada resahnya, ada gelisahnya. Gelisah itu wajar. Yang tidak wajar berlebihan dalam kegelisahan. Betul? Sedih wajar. Yang tidak wajar larut dalam kesedihan. Betul apa betul? Iya apa iya? Makanya kalau lagi lelah, kalau lagi gelisah hati ini butuhnya healing. Butuhnya apa?
1: Healing.
0: Apa itu healing? Healing itu bahasa lainnya mengobati hati, betul? Melapangkan hati, nyenengin hati agar kita tidak larut dalam kegelisahan dan kesedihan. Iya apa iya? Apa healing terbaik dalam hidup kita? Ustadz, saya ini akan bahagia kalau jalan-jalan ke mall. Apakah yang jalan-jalan ke mall pasti bahagia atau belum tentu? Ibu jalan-jalan ke mall. Lantai satu ibu beli sepatu harganya 500 ribu. Ah kata ibu mahal. Kali aja di atas ada yang lebih murah. Ibu naik ke atas. Ternyata lantai dua ada sepatu harganya 500 ribu. 500? 1000. Ah mungkin di lantai tiga ada yang lebih murah. Naik lagi. Dicek harganya 500 2000. Naik ke lantai empat, ah kali aja ada yang lebih murah. Ternyata ditanya sepatu itu 503 ribu. Berarti yang murah yang di mana? Ibu balik lagi ke bawah. Udah tutup tokonya.

0: bolak-balik nyari yang murah gara-gara beda 1000 niat di rumah mau healing ujungnya sepatunya nggak dapet, capeknya dapet, pusingnya healing apa enggak? Yang ada bukan healing, yang ada betul apa betul? Ustaz, saya mau healing jalan-jalan ke pantai. Lihat sunset. Nonton matahari terbenam. Diliatin.
1: Apa terbenam sampai bunyi?
0: Lama-lama yang terbenam bukan mataharinya. Yang terbenam lama-lama siapa? Kita yang ngeliatin matahari, betul? Saya mah healing di ke hutan. Nyari rotan. Semua orang pengen healing. Tapi mohon maaf, kalau bunda tanya Ahilman, apa healing terbaik itu? Jawabannya Hilman. Healing dengan iman. Betul apa betul? Hilman healing dengan
2: iman.
0: Dengan iman. Cari tempat yang bikin hatimu makin dekat dengan Allah. Betul? Cari tempat yang bikin hatimu lebih yakin kepada karena yang bikin orang hampa, gelisah, resah, sedih, berlebihan apa? Kurang yakinnya kepada Allah. Lemah hidupnya. Padahal orang beriman kata Allah tidak boleh putus asa. Orang beriman kata Allah tidak boleh bersedih hati. Betul? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan putus asa, jangan khawatir. Sesungguhnya engkau adalah orang yang Allah angkat derajatnya in kuntum mu'minin, jika engkau orang beriman. Maka harus hilman, healing dengan
2: iman.
0: Iya apa ya?
2: Iya.
0: Gimana caranya AA hilmannya itu? Satu, sholat. Apa? Bunda kalau lagi gelisah, ambil air wudhu, bentangkan sajadah, sholat. Iya apa iya?
2: Iya.
0: Hilman selanjutnya apa? Datang ke majlis taklim. Betul? Bunda datang ke taklim kayak gini, tenang gak? Adem gak? Sejuk gak? Bahagia gak? Hilman, healing dengan? Mudah-mudahan Allah sembuhkan semua perasaan hati kita. Tepuk tangan buat ibu-ibu semua yang hadir hari ini.
1: Oke, sekarang siapa mau bertanya? Siapa mau bertanya? Siapa mau saya? Oh, gedat awet gak mau. Oke, baik kalau gak mau. Kalau itu siapa yang mau bertanya? Ini, oke ya ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nama saya Ibu Atini. Saya dari Majelis Taklim Fatimah Az-Zahra Jamblang Cirebon. Saya mau curhat sama A.
0: Iya.
3: Saya punya anak yang usianya dewasa. Cuma dia kalau punya masalah dia suka healing. Selalu dia kalau ada masalah healing, ada masalah healing. Sampai suatu ketika dia daftar di universitas perguruan negeri, dia gak diterima. Terus dia minta liburan.
0: Iya. Yeah.
3: Saya gak kasih izin, tapi dia tetap berangkat, A.
0: Iya. Yeah.
3: Tapi saya sebagai orang tua tuh emosi, jadi sayanya bilang, udah gak usah pulang. Sekalian. Saya jadi ngerasa berdosa tuh, A. Jadi gimana ya solusinya? Sekian, A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau kesel sama anak. Bunda sayang, kadang jadi ibu tuh memang kalau gak kuat-kuat imannya mah keselnya minta ampun. Iya apa iya? Betul apa betul? Bunda tadi bilang begitu, mohon maaf, sadar enggak sadar sebenarnya. Saking keselnya. Terus gimana tuh, A? Istighfar. Gitu-gitu juga anak kita. Betul? Gitu begitu juga anak ibu. Mohon izin, mohon maaf, kadang tanpa sadar kita teh suka begitu sama anak. Ibu mohon maaf, mungkin lagi ada masalah sama suami. Yang dilampiasin siapa? Anak. Ibu lagi nganter anak ke sekolah, ngomong sama anaknya, "Nak, jangan kayak bapak kamu." Kata anaknya, "Apa urusannya sama saya?" Padahal ibu lagi ada masalah sama suami. Yang jadi pelampiasan siapa? Coba bunda bayangin, kayak gitu kita teh apa enggak? Jangan bohong lah. Tanpa disadari sering begitu kan? Istighfar. Astaghfirullah. Bunda, kalau semua anak-anak kita itu, mohon izin ya, semuanya polos, baik, adem, gimana dapat ujian sabarnya? Betul gak? Dimana pahala sabarnya buat kita? Makanya anak-anak tuh beda-beda, bun. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, sama apa beda? Beda. Ibu gak boleh bandingin anak satu dengan dua dan tiga. Tuh, kamu harus kayak kakak kamu. Kata adiknya, itu mah kakak. Udah aku beda sama kakak gitu. Betul? Kadang mohon maaf, ini mah Bang Bedu, mohon izin ya. Kadang-kadang ibu-ibu teh, kalau pinter anaknya mirip ibunya. Ustadz, yang ini mah pinter mirip mamanya. Yang kedua mah rada belet Ustadz itu. Rada kurang Ustadz yang kedua.
1: Kayak siapa?
0: Kaya mirip siapa? Kalau kurang mirip bapaknya. Ayo jujur, kadang kita teh begitu. Sampai anaknya bertanya, "Atuh nama mama nikah sama yang belet begitu." Jadi nyalahin ujungnya teh kan, jadi nyalahin semua. Ayolah istighfar. Iya apa iya? Betul apa betul? Boleh jadi kita teh banyak nyalahin anak, tapi lupa introspeksi diri. Makanya bunda sayang, Ahilman punya anak tiga bunda. Semuanya perempuan. Anak pertama wajahnya mirip ibunya, kelakuan bapaknya. Anak yang kedua wajahnya bapaknya, sifatnya ibunya. Anak yang ketiga mah luar biasa, wajahnya bapaknya, kelakuan bapaknya gitu. Jadi saya kalau mau lihat anak saya waktu saya kecil tuh lihat anak saya yang ketiga bunda. Ya Allah, tapi kan ya itulah hidup, betul? Jangan membandingkan, jangan menyalahkan. Kalau ada yang kurang dengan anak, pasti dari kita sebagai orang tua, betul? Mudah-mudahan anak kita semua soleh dan soleha. Amin ya Rabbal Alamin.
4: Kasihan ibu. Jadi istighfar ya bu ya.
0: Jadi gak boleh ibu bilang, gak usah pulang sekalian. Oke?
4: Oke, pulang.
0: Nanti ujungnya ibu yang sedih juga. Juga anak juga sedih. Dan hati-hati bu. Anak itu sangat mudah membekas kata-kata orang tua itu. Makanya ibu kalau mau bicara yang gak pas gitu, mendingan diem.
4: Diem.
0: Mending menghindar. Daripada keluar kata-kata yang membekas di hati. Contoh misalnya dia lagi belajar dari kecil. Susah. 2 tambah 2 berapa?
4: 5.
0: 4. Kamu tuh kayak mama dulu. Mama juga dulu sama. 2 tambah 2. 8. Mama juga dulu sama. Tapi mama belajar nak. Alhamdulillah mama belajar. Jadi sekarang mama berubah.
4: Nanti bunda juga mau belajar.
0: Iya dulu mama belajarnya sama ayah. Jadi yang pinter teh ayah.
4: Gitu lah. Iya. Oke gitu bu ya. Oke kita akan bertanya berikutnya. Silakan siapa mau tanya. Ibu. Oh iya.
5: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Perkenalkan nama saya Siti Masrokah dari Majelis Taklim Al-Ikhlas.
0: Oke.
5: Cipinang Muara, ya. Jakarta Timur. Ah, saya mau curhat. Ah.
0: Boleh, Bu.
5: Saya kalau kan namanya orang rumah tangga ya. Iya. Ada masalah sama suami gitu kan. Terus gitu kalau pas lagi ada masalah saya tuh pergi healing ke kajian.
0: Oke.
5: Okay. Gitu. Tapi suami saya kayaknya marah. Enggak terima gitu, enggak suka sebab disangka saya lari dari masalah gitu loh, kabur gitu.
0: Iya.
5: Tapi menurut saya kan, saya kabur tuh biar saya tenang gitu kan ke tempat itu. malah saya tuh kepengennya suami saya tuh malah ikut ikut ke kajian itu biar dia juga terbuka gitu yeah. kan.
0: Atau jadi ustadznya di situ sekalian kan.
5: Terus itu gimana ya, ya? Yeah. Cara ngajaknya dia gitu, kita ngomong yang enak gitu.
0: Iya. Yeah.
5: Ya. Makasih ya, pertanyaan dari saya dari situ aja. Assalamualaikum.
4: Yeah. Ada masalah sama suaminya?
0: Iya.
4: Yeah. Healingnya ke kajian.
0: Kajian.
4: Tapi suami marah. Kok main kabur gitu aja sih? Atau kabur ke kajian?
0: Selesaikan dulu.
4: Selesaikan dulu. Dia berharap suaminya justru malah ikut kajian. Yeah. Pada marah-marah.
0: Iya. Yeah.
4: Gitu.
0: Bunda. Kalau ada masalah, bukan menghindar. Betul? Hadapi. Apa?
2: Hadapi.
0: Menghindar dari masalah tidak menyelesaikan masalah. Yang ada malah menambah masalah. Bunda lagi ada masalah, datang ke kajian. Menghindar bukan? Bunda lagi ada masalah, datang ke kajian. Menghindar bukan? Bukan. Datang ke taklim, datang ke kajian teh buat nguatin hati. Betul tidak? Bunda teh ngaji, pertanyaannya pulang lagi enggak? Kecuali ibu tinggal di masjid.
4: Jadi marbot.
0: Jadi ibu kalau datang taklim kajian udah tenang balik lagi. Dan biasanya mohon maaf, ibu di rumah ada masalah, sampai pengajian jangan bawa masalah. Betul. Justru ngaji tuh pengen nyelesain tenangin hati. Makanya ibu mohon maaf, lagi ngaji ketemu sama temennya, nggak usah cerita-cerita masalah ibu. Ece-ece.
4: Naon-naon.
0: Ece-ece. Ya, sini kerak. Aku tuh ngaji sekarang lagi pusing, ce.
4: Kok naon pusing?
0: Iya, ce. Di rumah teh suami aku teh, ce. Lagi enggak.
4: Ah, suami kamu mah emang begitu orangnya.
0: Gitu ya, ce.
4: Sama aku juga begitu.
0: Oh, jadi selama ini sama kamu, ce?
4: Bukan. Perilakunya, pribadinya emang kayaknya kurang enak.
0: Oh, terus gimana tuh cedak pusing saya teh?
4: Udah di sini aja kita ngaji ya.
0: Ngaji?
4: Ngaji. Kita terus? Doain semoga suami kamu berubah.
0: Berubah jadi gimana?
4: Pilihannya.
0: Nah, mohon maaf. Ibu kadang-kadang masalah di rumah dibawa ke pengajian. Salah tidak? Ketemu teman ngomongin masalah kita, bukan menyelesaikan masalah malah nambah masalah. Kalau mau cerita boleh, tapi sama orang yang berilmu. Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah, curhatlah, ceritalah kepada ahli zikir, ahli ilmu, orang yang tahu, agar bisa menemukan jalan terbaik untukmu. Betul? Berarti bunda bilang sama suami, ayah, aku tuh taklim bukan untuk menghindar. Aku pengen menemukan jawaban. Dan selama ini lihat wajah kamu tuh meniriwuh. Aku tidak. Clear lihat wajah kamu. Ibu nenengin hati. Makanya izin. Kalau masalah gak selesai berdua, ambil pihak ketiga. Betul?
4: Iya. Yeah.
0: Pinjam lisan orang lain. Bunda nasehatin suami, susah gak?
4: Susah.
0: Susah. Jangankan bunda, saya nasehatin istri, susah.
4: Susah.
0: Ustad ya?
4: Betul.
0: Kio-kio oge, ustad. Tapi tetap depan istrinya mas suaminya, betul? Taulah belangnya saya. Betul? Tahu aibnya saya, tahu jeleknya saya. Saya nasehatin istri, kata istri saya. Kadang-kadang saya pun juga pinjam lisan orang lain. Iya apa iya? Saya anak paling bungsu, punya kakak-kakak. Nasehatin kakak saya, susah gak? Di mata dia, tetap saya siapa?
4: Ade.
0: Ade bungsunya. Pulang ke Garut, lebaran, tetap disuruh. Hilman, bawain. Dalam hati, Ustad. Ustad.
4: Banyak ini, jamaahnya.
0: Ini saya di TV. Viral. Tetap di mata kakak saya siapa?
2: Ade.
0: Ade. Iya apa iya? Buat nasehatin kakak kadang butuh orang lain. Betul? Apalagi orang tua, susah kita nasehatin orang tua. Betul? Kadang doa menjadi jawabannya. Makanya Bunda, daripada sibuk menasehati pasangan, doakan saja. Mudah-mudahan pasangan kita semua soleh. Bunda.
2: Ya.
0: Bapak.
2: Ya.
0: Allah itu Maha menyembuhkan, betul? Tidak ada satu penyakit pun kecuali ada obatnya, dan obat terbaik itu datang dari siapa? Allah. Kullu da'in dawaun. Setiap penyakit itu ada obatnya. Setiap rasa sakit itu ada penawarnya. Dan penawar terbaik itu, obat terbaik itu datang dari siapa?
2: Allah.
0: Maka tadi yang bertanya terkait dengan persoalan rumah tangga, jawaban terbaiknya adalah segera dan terus mendekat kepada siapa?
2: Allah.
0: Mungkin selama ini engkau sedang jauh dari Allah. Mungkin selama ini engkau lupa, lalai sama Allah. Maka mohon maaf, kadang-kadang engkau diuji dengan sesuatu yang membuatmu akan kembali kepada Allah. Maka Bunda sayang, rasa sakit, ujian dalam hidup, satu sisi itu bagus, karena biasanya ketika lagi diuji bisa lebih dekat sama Allah, betul?
2: Betul.
0: Gak pernah tahajud, jadi?
2: Tahajud.
0: Iya apa iya?
2: Iya.
0: Gak pernah datang ke pengajian, jadi datang ke pengajian, betul?
2: Betul.
0: Makanya kalau kata AA, masalah itu singkatan, masalah masa mengenal Allah. Betul? Setuju?
2: Setuju.
0: Bunda kalau sedang ada masalah dengan suami, lebih dekat gak sama Allah? Sujudnya lebih lama, betul? Doanya lebih panjang, betul? Bahkan yang hebat belum azan udah sholat. Maksudnya udah siap-siap gitu. Iya apa iya? Kadang qobliyah dulu, betul? Gak mau cepat-cepat pergi, ba'diyah dulu, doa dulu, iya apa iya?
2: Iya.
0: Bunda kalau lagi punya hutang, jatuh tempo angsuran, oh, gak mau kesiangan sholat, betul? Minta sama Allah, berarti ujian itu baik atau tidak?
2: Baik.
0: Dikasih masalah dalam hidup itu bagus atau tidak?
2: Bagus.
0: Bagus, baik, selama ujian itu membuatmu makin ingat sama Allah. Ada orang yang diuji makin ingat ke Allah? Ada tidak? Ada. Tapi mohon maaf, ada enggak orang yang lagi diuji malah semakin jauh dari Allah? Ada tidak?
2: Ada.
0: Yang paling bahagia, yang diuji bikin dekat ke Allah. Yang paling sengsara, udah mah lagi diuji malah jauh dari Allah. Jelas tidak? Sekarang untuk semua masalah yang sedang kita hadapi, ujian yang sedang dititipi dalam hidup kita, semuanya akan baik-baik saja. Asalkan jadi jalan buat dekat sama siapa?
2: Allah.
0: Ada orang yang dikasih sakit, ngeluh sama Allah. Ada?
2: Ada.
0: Tapi ada orang yang dikasih sakit, malah jadi sarana istighfar kepada Allah. Ada?
2: Ada.
0: Wama asobakum min musibatin pabima kasabat aidikum wa ya'fu an kathir. Dan apa-apa musibah yang menimpa kamu sekalian, itu disebabkan karena ulah tangan perbuatan kamu sekalian. Wa ya'fu an kathir. Dan Allah sedang memaafkan kesalahanmu. Jadi ujian itu cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita, betul? Maka sering Ahilman sampaikan, kalau ada orang yang masih beriman, masih beramal soleh, masih beribadah, tapi masih diuji sama Allah, dua alasannya. Satu, Allah ingin hapuskan dosa-dosamu. Dua, Allah ingin mengangkat derajatmu. Makanya Bunda jangan ngeluh kalau diuji. Jangan sampai Ustaz, perasaan saya udah tahajud. Perasaan tidak ngeus tahajud abi teh. Duha rajin, ngaji rajin. Tapi kenapa ya diuji terus? Berarti tanda Allah sedang mencintai kita, betul? Mudah-mudahan Allah mengangkat semua kesulitan kita.
4: Amin.
0: Amin.
4: Amin.
0: Ya
4: Rabbal Alamin. Baik, boleh tepuk tangan untuk Ahilman, Ibu. Sekarang siapa yang mau bertanya? Siapa mau bertanya? Siapa mau saya? Mau, ibu, apa ibu? Silakan, ibu, bapak. Ibu, terus aja. Ya.
0: Yang mana? Silakan, yang mana?
4: Oh, sebelah. Oh, di sini, ibu. Ya. Siap, bu.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Waduh, kuning banget.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Perkenalkan, nama saya Smartini dari Masjid Taklim Nur Rahman Tanjung Barat, Jakarta Selatan.
4: Iya, Bu.
6: Saya mau tanya.
0: Iya, Ibu.
6: Sebagai seorang istri, wajar kalau kadang kita merasa lelah dengan rutinitas mengurus rumah dan keluarga.
0: Iya.
6: Kadang kita pengen jalan-jalan sama teman-teman.
0: Iya.
6: Kalau suatu saat kita healing sama teman-teman tanpa suami, gimana menurut agama Islam?
4: Oh, ibu,
6: tapi
4: pengen,
6: saya
4: ibu
6: sudah izin.
4: Ibu pengen
6: izin.
4: Healman nih ya. Pengen ya. Healman, healing bareng ya. Teman gitu maksudnya.
6: Tapi sudah izin, dapat izin dari suami.
4: Dapat izin dari suami.
6: Demikian Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Di tengah kelelahannya mengurus rumah tangga.
0: Iya.
4: Mengurus anak-anak. Pengen sekali-sekali healing bareng teman tanpa suami.
0: Iya.
4: Tapi suami udah mengizinkan.
0: Iya.
4: Apakah itu boleh tuh? Okay. Dalam Islam.
0: Baik, Ustadz, saya pengen jalan-jalan sama teman-teman. Boleh tidak?
2: Boleh.
0: Udah diizinkan suami. Boleh tidak?
2: Boleh.
0: Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Tiga syaratnya. Satu, tidak melalaikan kewajiban kita sebagai istri dan ibu. Jelas tidak? Jelas tidak? Berarti urusan yang jadi wajib di rumah tangga sudah selesai, udah beres, atau ada yang menghandlenya? Boleh, silakan. Dua, jaga marwah, jaga kemuliaan kita saat keluar rumah. Berarti izin bunda pakai pakaian terbaiknya. Jelas? Jelas tidak? Jaga kemuliaan rumah tangga. Jangan sampai, mohon maaf, ibu suka keceplosan gara-gara teman ibu ngomongin aib pasangannya, ibu juga ikut-ikutan ngomongin aib keluarga ibu. Makanya Ustaz Hilman, kalau ibu keluar, jaga marwahnya, betul? Jaga harga dirinya, betul? Jangan sampai ibu ketika keluar rumah tapi tidak pandai menjaga marwah daripada keluarga tersebut. Betul? Dan yang ketiga, segera pulang sesuai waktunya. Jangan kebablasan. Mentang-mentang udah di luar, mentang-mentang udah dapat izin dari suami,
4: bebas.
0: Jangan-jangan udah di luar, jangan-jangan udah dapat izin dari suami, kemudian ibu bebas begitu saja. Enggak. Bagaimanapun, tempat terbaik bagi seorang istri adalah di rumahnya. Betul? Cepat. Ngaji beres. Kalau enggak ada agenda lain, pulang. Ini mah kadang-kadang izin ngaji 2 jam.
4: Sisanya
0: muter nyampe rumah Isya. Jadi, bunda sayang, kenapa istri kalau keluar harus izin suami? Sedangkan kenapa suami kalau keluar gak harus izin istri?
4: Protes. Iya, kenapa tuh tato?
0: Iya kan? Bunda sering nanya gitu kan? Ustadz, nah hari suami keluar gak usah izin saya. Tapi kalau saya izin harus ke suami. Shhh, bunda. Bunda. Bunda. Suami mah keluar, ada apa-apa, bunda tidak bertanggung jawab. Tapi istri keluar rumah, ada apa-apa, suami tanggung jawab. Iya apa iya?
2: Iya.
0: Makanya bunda teh kudu sayang sama suami.
4: Jadi suami teh karunya. Tapi
0: bener. Bener apa bener? Bunda, saya jadi suami, dihisab di akhirat, amalan saya udah beres nih, mau masuk, stop, berhenti. Hilman, kamu laki-laki, kamu pernah jadi anak laki-laki dari ibumu? Ditanya. Waktu jadi anak laki-laki, gimana sikapmu kepada ibumu? Ditanya. Makanya sampai kapanpun, anak laki-laki milik siapa? Ibunya. Tapi ibu yang baik sayang sama istrinya. Betul? Ibu yang baik ngajarin anak laki-lakinya buat sayang sama istrinya. Udah beres. Melangkah lagi. Set, berhenti Hilman. Kamu jadi suami waktu di dunia. Gimana sikapmu kepada istri? Jadi gak serta-merta masuk surga. Sorry. Yeah. Makanya bebannya berat atau tidak? Makanya kalau ada suami yang suka nanya, mamah dari mana? Mau kemana? Ngapain aja? Bunda teh kudu sayang. Tanda suami teh perhatian sama kita. Betul apa betul? Justru harus hati-hati kalau suami cuek. Betul? Mudah-mudahan pasangan kita semuanya soleh. Amin ya Rabbal.
4: Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Silakan, Ibu. Ya.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Nama saya Nani Mariani dari Majelis Taklim Al-Khair dari Ciledug, Cirebon. Aa, saya mau curhat.
0: Iya.
4: Iya, Ibu.
7: Saya ini sedang mengurusin masalah perceraian dengan suami.
4: Wah.
7: Mudah-mudahan Ibu singgah ya, Bu ya. Nah, di dalam mengurus perceraian itu tidak semudah membalikan telapak tangan, A. Jadi susah. Dan saya sudah lelah untuk menguruskan masalah itu. Belum selesai perceraian, ditambah lagi masalah harta gonogini.
4: Oh.
7: Nah, saya tuh sudah berusaha semaksimal mungkin. Sudah berikhtiar, berdoa, berzikir, meminta pertolongan kepada Allah untuk dimudahkan. Tapi belum menemukan jalan keluarnya. Dari sini saya minta kata-kata dari AA yang kira-kira bisa untuk menguatkan hati saya supaya saya bisa bekerja lebih maksimal dan saya lebih bersabar untuk menghadapi persoalan ini, A.
4: Oh, terima jadi kasih. Ibu minta kata-kata hari ini dari A.
7: Iya, betul.
4: Kata-kata hari ini, A.
7: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Proses perceraian.
0: Iya.
4: Harta gonogini dan kata-kata hari ini.
0: Iya. Kata-kata hari ini untuk Ibu,

0: sekian kata-kata hari ini dari saya.
1: Selesai kan? Intinya jangan menyerah, ya. Tuhan pasti syukuri apa yang ada. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk ibu, ya kan? Oke, ya. Memang kadang-kadang masalah panjang, jawabannya singkat, Bu. Ada yang masalah singkat, jawabannya panjang.
0: Nah. Jadi intinya ibu jangan menyerah.
1: Jangan menyerah, Bu, ya.
0: Iya. Oke. Karena Ustadz, tapi kan ribet. Kadang bunda sayang, masalah itu jadi ribet karena dipikirin. Masalah ringan karena dijalanin. Pilih mana? Dipikirin apa dijalanin? Dua-duanya dong. Masa gak dipikirin? Mikir dulu. Iya apa iya? Tapi juga dijalanin. Ibu misalnya mohon apa lagi ada masalah. Dipikirin. Selesai tidak? Dijalanin tanpa mikir. Selesai tidak? Tidak. Jadi dipikirin dan dijalani. Makanya mohon maaf, AA termasuk yang suka bilang ya, perceraian itu harus jadi pilihan terakhir. Pilihan terakhir. Kalau masih bisa dikomunikasikan, komunikasi dulu. Iya? Iya? Iya? Mohon maaf, jangan dikit-dikit cerai. Dikit-dikit cerai. Cerai dikit-dikit.
1: Cerai emang banyak, Kak. Cerai emang.
0: Suami pengen makan bakso. Istri pengen makan sate. Udah, kita gak cocok. Cerai aja. Apa urusannya?
1: Akhirnya beli bakso tusuk deh tuh. Makan. Biar kompak ya. Lagi.
0: Jadi dimakan. Mohon maaf ya. Perceraian itu pilihan jelas tidak? Kalau bisa dikomunikasikan, komunikasikan dulu. Makanya dipikirin, dijalani. Betul? Badai pasti berlalu. Hujan pasti berlalu. Maknya hujan raat. Badai pasti berlalu, benar. Hujan pasti raat. Ini asap tengenahin gitu kalimatnya. Jangan raat atuh, berhenti gitu. Ini mah badai pasti berlalu, hujan pasti raat. Kata-kata hari ininya ternyambung jadi nanti.
1: Oke, tangan. Bagaimana caranya kita menghadapi masalah agar tidak ada masalah? Nah itu masalahnya. Masalah lagi. Oke, silakan penanya berikutnya siapa? Siapa? Bapak. Oh iya.
2: Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perkenalkan, nama saya Dani Setiawan dari Majelis Taklim Miftahur Rasad Bandung.
1: Ya, Kang Dani, Dani namanya.
2: Ya, Dani.
0: Silakan.
2: Dani,
0: Kang Dani.
2: Saya mau curhat.
0: Curhat.
2: Ibu saya kan nikah muda. Katanya.
1: Tenang. Kalau ibu kamu nikah muda, saya doain kamu mudah-mudahan nikah.
0: Jadi ibunya nikah muda.
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi gak sempat gitu buat ngabisin waktunya buat jalan-jalan, buat shopping.
0: Oh.
2: Jadi sekarang itu ibu saya seperti balas dendam gitu kepada saya. Pas saya sudah dewasa, ibu saya sering jalan-jalan ninggalin rumah sampai lupa ngurus saya, ngurus ayah gitu.
1: Istilahnya bandelnya telat gitu ya.
0: Iya, jadi iya.
1: Kalau kata orang zaman dulu mah.
2: Ya. Terus? Jadi gimana ya baiknya cara saya menasihati ibu saya agar ya gak menyinggung gitu ibu saya.
0: Iya, iya. Ada ibunya di sini?
1: Enggak loh.
0: Yang mana ibunya?
2: Banyak, banyak.
0: Oh itu ibu. Ibu, berdiri ibu, berdiri dulu. Kita selesaikan dalam keadaan yang baik. Okay.
1: Ini masalah rumah tangga yang sangat pelik ini.
0: Nah ini ternyata.
1: Mike, ayo.
0: Dani geser ke tengah dikit, ibu baju ke depan.
1: Ibu, mohon maaf. Ibu, kasih.
0: Deketin, Mbak Dani geser ke deket ibu.
2: Ya, sini aja.
0: Geser, deketin.
2: Sok.
0: Ibu geser deket Dani.
1: Ibu maju. Akhirnya
0: setelah sekian tahun
1: tidak berjumpa
0: bisa dipertemukan di majelis ini.
1: Alhamdulillah. Jalan dakwah berhasil mempererat tali silaturahmi antara Anda dan Ibu.
0: Masya. Coba diulangi lagi.
2: Pertanyaannya,
0: Ibu nikah muda.
2: Ibu saya nikah muda.
1: Iya.
2: Jadi ibu saya itu gak bisa healing bareng temennya Sophie. Yeah.
0: Waktu muda teh.
2: Iya. Yeah.
0: Karena keburu nikah.
2: Iya. Yeah.
0: Terus.
1: Sekarang.
0: Punya kamu waktu itu teh. Nah sekarang malah ibu teh.
2: Sering healing gitu. Jadi saya ditinggalin di rumah.
0: Iya.
1: Yeah. Tinggalin di rumah.
0: Sekarang sebelum pertanyaannya dijawab. Tanya dulu. Apakah betul perkataan dari anak ibu?
1: Kita cross check.
0: Tolong. Tolong ibu jawab.
1: Iya.
3: Enggak.
0: Jadi ini gimana bu?
3: Enggak lewat.
0: Iya. Ayo, sekarang Ahilman mau nanya begini. Ayo, Dani mau bilang apa sama ibu?
1: Sok
0: silakan.
1: Ada dalam hati Dani dan ada dalam pikir Dani, silakan.
0: Bilang apa ke ibu?
1: Dani sampaikan.
2: Kalau main itu jangan sering-sering gitu.
1: Ada adabnya dong ibu, halus kata-katanya lembut.
0: Yang coba. Coba pelan-pelan.
2: Ibu itu kalau main tuh harus tahu waktu gitu.
0: Iya. Terus?
2: Udah aja banyak.
0: Ya. Coba bilang gini, ikuti kata-kata Ustaz. Ibu.
2: Dan itu.
0: Sayang sama ibu. Dan itu gak mau. Terjadi apa-apa.
2: Dengan ibu.
0: Ibu. Kalau main teh. Tahu diri ibu ya. Ibu. Dani.
2: Gak ngelarang.
0: Ibu main.
2: Tapi.
0: Dani akan lebih bahagia. Kalau ibu punya banyak waktu sama Dani dan keluarga.
2: Iya, dan keluarga.
1: Tengkong.
0: Bilang, ibu.
2: Ibu.
0: Maafin Dani ya. Peluk ibunya.
1: Luar biasa.
0: Iya. Ibu sekarang bilang ke Dani.
1: Bilang ke Dani.
3: Dani.
1: Kamu tuh masih anak-anak. Ibu janji.
0: Ayo.
3: Ibu janji.
1: Ibu akan meluangkan waktu. Untukmu, Dani. Ibu akan temani kamu tumbuh. Besar. Sampai kamu menjadi seseorang.
3: Yang bisa membanggakan keluarga kita.
1: Ibu doakan. Kamu akan menjadi orang dan sukses dunia akhirat.
2: Amin.
3: Kamu akan menjadi orang yang
1: ambil sukses palanya,
3: dunia akhirat.
1: Amin. Ambil palanya, tiup bunuh-bunuhnya, Bu.
0: Baik, tepuk tangan buat Ibu Dani dan Dani.

0: Alhamdulillah, terima kasih jamaah. Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV.
1: Hai berkah.
2: Kak, masak apa sih? Wangi enak banget. Jadi lapar nih. Nih, kakak masak rendang Padang. Meja mie enak dan bikin nagih deh.
3: Ya ampun, Kak. Kemarin lontong opor. Sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik nih.

0: Makanya kamu rutin konsumsi herbal Habutop biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
1: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
0: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di Purworejo Purwodadi.
1: Dari Purwodadi Purworejo ya Pak ya. Sebelumnya Bapak punya keluhan apa Pak pakai habutop?
0: Kaki itu kalau jalan itu rasanya linu. Dan minum habutop rasanya kok enak banget Mas Maris.
1: Jadi ada perubahan lebih enak gitu ya Pak ya kaki?
0: Banyak sekali perubahannya Mas Maris.
1: Sebelum minum habutop sakitnya apa aja Pak? Kakinya sakit?
0: Linu, kakinya itu linu, nggak sama sering pusing.
1: Sering pusing begitu.
0: Tapi sudah minum habutop, alhamdulillah banyak sekali perubahannya Mas Faris.
1: Baik Bapak, Bapak sebelumnya tahu habutop dari mana Pak?
0: Aku tahu habutop dengar dari radio, makanya langsung beli.
1: Oke, berarti Bapak senang dengerin radio ya Pak ya?
0: Favorit Mas Faris.
1: Favorit, baik Bapak. Bapak boleh ada pesan-pesan buat para pendengar lain biar pakai habutop kalau lagi sakit?
0: Oh iya, buat pesan-pesan buat semua pendengar radio dimana saja, kalau badan agak kurang sehat atau masuk angin, saya sarankan minum habutop. Sudah ada di mana-mana sekarang.
1: Oke, baik Bapak, terima kasih apa yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat buat para pendengar ya Pak ya.
0: Ya, makasih Mas Faris ya. Waktunya habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Duh, sebel banget ih ngabisin bahan doang.
3: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
2: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
3: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
2: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
3: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
2: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
3: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling, ya jarang pakai kacamata.
2: Kok iya ya Pak?
3: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua sobat Stara FM Kebumen. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Dan ya tambah semangat dong setelah hari kemarin tuh ya seharian acara seru-seruan. Capeknya tapi capek yang seneng dong ya. Iya, semangat. Semoga paginya tambah sehat, tambah menyenangkan juga, tambah berkah juga rezeki yang kita terima. Amin ya rabbal alamin. Hai ya, yang mau ikutan gabung pagi ini ada enggak nih? Iya, silakan boleh gabung aja. Masih ya tunggu untuk atensinya di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Wah, terima kasih banyak ya yang sudah ikut meramaikan acara anniversary yang ke-6 ya Fast Up Kebumen. Yang kemarin udah hadir cung, banyak banget tentunya ya. Iya, selamat ulang tahun ya yang ke-6. Semoga apapun ya yang kita lakukan tuh terus kompak. Jadi salah satu keberkahan juga untuk kita ya ke depannya. Banyak saudara silaturahmi gitu ya. Mau kemana? Di sana kenal ini, di sana kenal ini ya. Iya. Jadi enggak usah bingung.

Iya, nanti dia bacain ya atensinya di sesi-sesi berikutnya ya. Jangan lupa pagi ini Oldies and Morris masih bersama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus dan juga ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk di Dator Indonesia. Thank you yang udah pada merapat ya. Nia mau puterin dulu ya. Ada lagu berikutnya dari koleksinya Nika Ardila, Suara Hatiku. Stay tune bareng Nia sampai jam 8 nanti bareng All These Memories. Matahari Senin.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

Satu lagu baru saja muncul, ada koleksinya Dedy Dores ya. Sebuah lagu untuk Nike Ardila. Hai, selamat pagi semua sobat Star FM. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat baik ya. Alhamdulillah, setelah kemarin gitu ya, seru-seruan ya, capek tapi senang ya. Pegel semua badannya ya, biar kembali fit enteng-enteng lagi badannya, bugar lagi. Yuk diminum pagi ini Habu Top-nya, obat herbal Ramadan Arab yang lagi ngetop. Habu Top sudah disemurahkan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Habis itu juga herbal alami ya, 100% tanpa bahan kimia dan juga aman tanpa efek samping ya, dan gak menimbulkan ketergantungan obat. Jadi buat yang mau coba, mau rutin minum, yuk buruan ya. Dari sekarang jangan sampai kehabisan Habu Top ya. Habu Top juga bagus banget untuk Anda mungkin yang penderita sakit kolesterol, diabetes, stroke, asam urat, asam lambung, asma, wasir, ginjal, TBC, migrain. Nah, barangkali juga ada yang kena insomnia nih, yang kesulitan tidur setiap malam ya. Entah ngimpi apa, tapi aduh mania ya, tidurnya susah banget, udah kesana kemari ya. Iya ya, harus pokoknya minum Habu Top-nya ya. Sehari 3 kali. Jadi pagi ini yang udah sarapan, udah masak, udah selesai uprak ya, tinggal minum Habu Top-nya. Okay. Belinya di apotek dan agen resmi kami. Mau beli ke studio sini, bisa merapat aja ke Radio Star FM Kabupaten di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1 Kecamatan Kuda Binangun, Kabupaten Kabupaten. Merapat aja. Iya dong, udah tersedia Habu Top-nya. Mau yang 50 kapsul, yang 100 kapsul, yang 200 kapsulnya juga ada ya. Jadi gak usah khawatir lagi. Bener banget sobat Stara. Nah ya, barangkali juga ada yang mau order lewat lewat apa mani? Lewat ini COD atau mau dikirim paket gitu ya. Jauh soalnya mani ya, kalau ke studio, ke apotek juga gak mesti ada ya. Mending yang pasti-pasti aja nih dikirim paket atau COD gitu ya. Boleh banget sobat Stara ya. Karena sehat itu gak ada batasannya ya. Jadi apapun yang kita lakukan demi tubuh sehat harus diistiqomahkan, harus rutin juga ya. Gak boleh bolong-bolong, udah beli Habu Top tapi gak pernah diminum nih. Rugi banget, padahal banyak yang mau beli tapi kosong ya. Iya, makanya yuk sobat Sara ya, sehatkan badan bareng Habu Top. Yang udah sembuh, udah lebih mendingan, badannya udah enakan banget ya. Alhamdulillah ya, sehat terus pokoknya ya. Iya, oke deh, ini ya mau lanjut dulu gabung nih sama semua sobat Star FM yang udah hadir di WhatsApp dan SMS-nya. Wah, selamat pagi semuanya. Yang belum gabung silakan gabung aja ya di 0851-8606-9984. Iya, ada juga dari yang pertama nih, Mbak Yaya cantik. Selamat pagi Mbak Yaya. Ini yang siaran siapa Mbak Yaya? Kok namanya salah Mbak Yaya? Salamnya buat Bunda Tini, Bu Cuti, Bunda Wartik, Mama Asraf, ada Mama Fian, Mama Naomi, Umi Hanif, Bu Karminah, Bugi, Bu Mbak Yanti, Mbak Seri, ada Mbak Pak Paryono, Bapaknya Nora, Pak Yanto, Mas Oyong, dan semuanya. Lagunya Selamat Ultah. Buat manianya, sehat selalu sama tugas. Thank you Mbak Yaya. Makasih banyak loh Mbak Yaya, kemarin dibawain ada jajannya ya. Masya Allah, semoga berkah ya Mbak Yaya ya. Terima kasih banyak juga buat Om Paryono dan keluarga yang kemarin udah hadir. Masya Allah, jauh-jauh dari Wonosobo ya, ikutan gabung di Pantai Setrojenar bareng semua
Fastaf ya di sana, masya Allah. Terima kasih banyak. Semoga rezekinya tambah berkah, sehat selalu ya buat Om Pariyono dan sekeluarga. Amin. Ada juga dari Mbah Bubut. Waalaikumsalam buat Mbah Bubut ya. Hadir Mbah Bubut ya. Salamnya buat Umi Hanif, Bu Yati, Bu Saminten, Mama Nami, Mama Bulan, Mbak Fatur, Pak Fatur, Terasita, Bang Andre, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, Mama Bila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbah Putri Mahrin, Mas Hafi Jambi. Ada juga Mama Astraf, Kang Yadi Antika, Mbah Warid, Mbak Cindy, Bunda Titin, Mbak Sakinah, Bapak Nyinora, Mama Dina, Mbak Ida Mirit, Putra Sulung, Mama Fian, Bunda Nesalis, Alma Sarini, dan untuk semuanya aja yang lagi monit. Katanya lagunya Suara Hati ya, penyanyi Kak Ardila, udah muncul. Thank you buat Mbah Bubut ya. Nah, kita kemarin juga ketemu ya. Iya, dari Papa Romeo di Ambal, selamat pagi Aldi Sevoris, lagunya Hati Lebur Jadi Debu, Jamal Mirdad. Oke. Salamnya buat Penyenora, Putra Sulung, Papa Iyo, Duran di Ambal, Putri Selatan, dan semua penggemar Oldies Memories Tara yang udah monet ya. Buat temannya mau tugas, sehat selalu, jangan lupa bahagia. Makasih banyak buat Papa Romeo di Ambal. SMS-nya dari Ibu Yati yang ada di Bener Purworejo, selamat pagi juga buat Ibu Yati. Apa kabar hari ini Ibu? Semoga sehat ya. Lagunya minta lagu, sebuah lagu untuk Nika Ardila dari Dora. Salamnya buat semuanya aja. Makasih Mania. Iya, sama-sama. Makasih juga buat Ibu Yati yang ada di Bener Purworejo. Ya, lanjut dari siapa ini? Ada Pak Paijo, selamat pagi. Katanya mau request lagunya Terlambat dari Kos Plus. Salamnya buat Bundar Pagi, Mbak Putri, Mbak Kakung. Terus ada untuk Umi Hanif, Mama Agung, Mama Cindy, Om Pariyono, ada Mas Imam, Mbak Penyenora, Om Gundra, Mas Giman, Duran di Ambal, Bang Karin Cikan, Mbak Amat, Apa Romeo, dan buat semua penggemar All Disney Waris. Buat manianya mau tugas selalu, sehat sekeluarga, full barokah. Terima kasih. Jangan lupa bahagia, ingat pesan Mas Andre. Gimana Mbak Nia? Kemarin acaranya meriah. Meriah banget Pak Paijo ya. Sampai bingung ini yang siapa, ini yang siapa ya. Kita tuh benar-benar baru ketemu. Sering jumpa di udara, tapi jumpa daratnya kan jarang gitu ya. Papa Ijo sayang banget belum bisa hadir ya. Semoga kapan-kapan kita bisa berjumpa ya. Ada Bunda Wartik, selamat pagi juga. Lagunya Tikar Merah ya. Salamnya buat Papa Ijo, Bu Saminten, Bu Tuti, Bu Yati, Mama Asrah, Mama Dwi, Bu Ayu, Bu Diah, Bu Lilis, Papa Ijo, Bu Pariyono. Ada untuk Mama Asrah, Mama Dwi, Om Gendro, Duren di Ambal, Putri Selatan, Bunda Titin Wardani, dan untuk semuanya. Ya, makasih juga ya buat Mbak Yaya. Mbak Yaya. Oh iya, tadi udah ya, Bunda Wartik ya. Thank you Bunda. Kang Yadi Antika, waalaikumsalam. Selamat pagi juga. Iya, katanya mau ikut meramaikan acara All This Memories. Boleh banget nih. Kirim salam buat Mbak Alfia, Mbak Anji, Mbak Sri Herlina, Mas Bagus, Om Bayi Kembar, Mama Sakinah, Bunda Lis, Bunda Titin Wardani, Mas Andi Jemur. Ada Mama Sakinah, Bunda Titin ya, Mbak Bubut, Mas Reki, dan untuk semua fans Radio Tara FM Kebumen, selamat pagi, selamat beraktivitas. Nomor HP ku yang baru tolong di save Mbak Nia. Siap, udah di save ya. Lagunya Gereja Tua. Thank you buat Kang Yadi Antika. Bambang di Bagelen, selamat pagi. Ardis Mamuris, selamat pagi. Katanya Kak mau dengerin lagu Memori. Semoga terhibur. Buat Kak Nianya mat siaran, sehat selalu. Lagunya dari Nia Daniati. Apa tuh judulnya? Kaulah Segalanya. Oke, hatur nuhun ya buat Bambang di Bagelen. Mas Oyong di Banyuri Purworejo, selamat pagi juga. Lagunya Gereja Tua. Salam buat Mbak Inai, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Bucin, Mbak Yaya, Mbak Sibat, Mbak Piani, Mama Intan, Mama Akmal, Mama Cindy, Mama Asih. Ada Mama Kiki, Mama Naomi, Mbak Bubut, Bunda Arvito, Bu Kumis, Bu Yati, Bu Heni, Bu Saminten, Mama Rizky, Mama Fian, Mama Intan, Mama Wulan, Mas Betran, Om Pariyono, Pak Soeharto, Pak Babang, Mas Inu, Putra Sulung, dan buat semuanya aja ya. Mat menikmati suasana awal pekan dengan ceria ditemenin lagu-lagu nostalgia di acara All This Memories. Buat Manianya, makasih Mat, kembali lanjutin siarannya.
Iya, makasih banyak ya buat ini ada Mas Oyong. Lagunya Gereja Tua. Wah, samaan ya kayak Kang Gadi. Boleh langsung munggah deh lagunya habis ini ya. Selamat pagi buat Mama Ririn cantik. Waalaikumsalam. Absent all the memories. Lagunya Tenda Biru di play dong. Salamnya untuk semua sobat Stara. Salam sehat selalu. Selamat pagi. Selamat ultah buat FKF. Semoga sehat kompak. Semoga Radio Stara tambah banyak penggemarnya dan selalu jaya di udara. Laris manis produk denaturnya. Amin. Buat Mania tetap semangat, panjang umur, sehat selalu, full barokah. Iya, makasih banyak ya buat Mamah Ririn cantik. Ya, dari Mbak Sri di Purworejo, selamat pagi. Lagunya katanya Widuri. Salam buat semua yang lagi monit. Ada Pak Yanto, Bapak Ijo, Umi Hanif, Bundir, Pak Sutar, Mbak Putri, Bu Ayu, Mbak Astra, Mama Naomi, Mbak Bubut, Bu Yati, Bu Karmina, Mbak Yanti, Mas Oyong, Bu Tika, Bu Tuti, Kang Imam Butuh, Bapak Riona, dan Mbak semuanya ya. Mbak Nia, kemarin acaranya sukses Mbak. Alhamdulillah, lancar, sukses, berkat semua doa fans ya, pendengar-pendengar. Makasih banyak. Ya, dari Kang Alma Jenggo di Gunung Sari Pejagaan, selamat pagi juga. Lagunya Badai Bulan Desember. Makasih Mbak Nia. Iya. Makasih kembali. Ya, dan lanjut lagi. Mbak Putri cantik, selamat pagi. Ya, tetap monitor nih. Salamnya yang lagi dengerin Mbak Nia siaran aja, yang udah cawel aku dari pagi sampai pagi lagi, tak cawel balik. Tak doain semoga mereka semua sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Bagi yang lagi sakit, semoga lekas sembuh. Doa yang sama juga untuk Bania. Lagunya ikut aja. Katanya maaf, kemarin gak bisa dateng ke kondangan. Aduh banget, nang Wonosobo capek pol. Wah, sehat-sehat buat Mbak Putri ya. Bu Fatur, selamat pagi. Waalaikumsalam ya. Selamat pagi Bania, selamat pagi semuanya. Selamat hari Senin yang numpuk kerjaanku. Mat main mobil-mobilan ya Bu Fatur ya. Jangan bosan-bosan mobil-mobilannya ya. Salamnya buat semuanya aja dari A sampai Z. Kan udah kesapa semuanya ya. Makasih buat Bania cantik. Ya, makasih buat Bu Fatur cantik. Ya, dari Pak Yanto di Marun Purworejo, selamat pagi. Olise Waris, gimana kabarnya? Tentunya capek ya, capek banget, tapi senang banget, belum bisa move on pokoknya ya acara kemarin tuh. Iya, lancar, alhamdulillah Pak Yanto. Kirimin foto atau videonya boleh-boleh, nanti dikirimin ya. Salamnya untuk semua fans Radio Stara. Semoga sehat selalu, buat manianya tetap semangat dan sehat selalu. Lagunya Tak Ingin Sendiri. Thank you. Iya, makasih buat Pak Yanto yang ada di Marun. Yuk kita lanjut bernostalgia lagi. Ada lagu dari kolesnya Panbers, Gereja Tua. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: Aduh, Pak Ocep, rajin amat pagi-pagi udah manasin motor. Berangkat ngojek, Pak.
1: Bu Lura. Iya nih, Bu. Siap selalu buat menjemput Rizky yang udah Allah persiapkan.
0: Mantap. Hati-hati, Pak. Lagi sering tiba-tiba hujan dan lagi musim penyakit juga.
1: Atuh siap, Ibu. Selain mantel buat pelindung dari hujan, saya juga persiapkan amunisi buat stamina dan kekebalan tubuh saya, Bu. Dan buat saya, gak ada yang namanya musim sakit. Yang ada musim durian, musim mangga, sama musim hajatan.
0: Satu lagi, Pak Ocep. Apa? Sama musim kawin.
1: Aduh.
0: Nah, kalau bagi saya, yang terakhir itu sih yang paling bikin kepikiran.
1: Aduh.
0: Emang amunisinya apa, Pak Ocep?
1: Nih, habutop atau Ibu? Masa Ibu gak tahu sih? Obat herbal ramuan Arab yang paling top pokoknya. Yang bisa membantu menjaga kesehatan dan menambah energi serta stamina buat aktivitas. Gak kenal lelah dan gak kenal ngeluh selagi untuk keluarga tercinta.
0: Oh iya, Habutop. Kalau itu sih suami saya juga, Pak Lurah, sering konsumsi. Terbukti penyakit diabetes ringan suami saya mulai membaik.
1: Berarti Pak Lurah mantap ya, Bu.
0: Apanya?
1: Habutopnya.
0: Oh iya, jelas dong. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: satu lagu barusan muncul, ada koleksinya Nia Daniati, Tikar Merah. Kita lanjut. Mau dilanjut gak nih sesi Ponlab ya? Yang mau naik, ayo naik buruan di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Oldies and Worries.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Mbak Nia cantik.
0: Hai, selamat pagi. Sampai grogi ini ya. Baru ini ketemu ada, kemarin ya. Waduh.
1: Tetap aku salut sama panitanya Ibu-ibu, penyiarnya Ibu-ibu.
0: Oh, ramai banget kemarin. Iya dong.
1: Aku kan penyiar lapan udah nyampe situ aku.
0: Iya, wah. Ya. Selisih setengah jam. Nih setengah sembilan udah sampai situ.
1: Kita bareng sama Bundanya Sali, sama Mbak Yaya, ada Pak Maren Wonosobo. Aku sempat nemuin ngobrol banyak aku sama Pak Beno.
0: Alhamdulillah.
1: Juga ketemu sama Umi Hanif, juga suaminya. Ternyata orangnya baik-baik.
0: Iya, Mbak.
1: Ini Kang Gendro minta disenggol nih, udah miskol-miskol aku.
0: Ah, Kang Gendro, gak bisa gabung, ngapain ah.
1: Iya, ada Mas Adanya ketemu, ada Mas Kumat, juga panitia semuanya lah, pokoknya dapat tangan semuanya. Pokoknya meriah banget lah, hebat.
0: Alhamdulillah.
1: Dan itu salut, apresiasinya buat Pak Pariono Wonosobo ya.
0: Jauh-jauh gasik banget dari Wonosobo ya, Masya Allah. Satu keluarga di bawah semua ya.
1: Hebat buat Pak Pariono ya, serombongan.
0: Hebat, luar biasa.
1: Ya, minta lagu Mbak.
0: Apa tuh lagunya?
1: Minta Tepen Rindu dari Nan Sukianto.
0: Oke, siap.
1: Ini sambil minum teh moro Mbak. Aku dapat hadiah kemarin Mbak.
0: Iya, alhamdulillah. Gak ada yang zong ya, hadiah semua kemarin ya.
1: Aku dapat sapu.
0: Woi, banyak dapet ya.
1: Gelas cantik habutot sama apa ya? Pesi dari Kang Mukin kali itu ya sponsornya.
0: Iya.
1: Makasih Kang Mukin.
0: Makasih. Wih, ramai pokoknya, enggak ada yang zong lah, dapat semua ya.
1: Iya, ada Mas Andre, ada Mas Ibnu, ada Mesin Pak Ketua, ada Bunda Arvito, Mama Vian, Mama Vian, Mama Naomi, juga ada Bundanya Salis, Umi Hanif. Ada Mbak Pupu dan semuanya lah, buat penggemar Old Memory, buat selamat juga sampai bulan nanti. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapaknya Naura. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi Oldies and Worries.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oldies Memories. Selamat pagi.
0: Mata pagi juga. Apa kabar ini? Yang kecapean ya.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat
2: aku
0: ya.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Aku enggak kecapean.
0: Enggak kecapean.
2: Aku panitia anu.
0: Panitia odong-odong ya. Panitia bakso ya, aduh.
2: Ubrak sana, ubrak sini. Sini mah santai.
0: Serba bisa ya, Mas Ide ya. Mantap.
2: Aduh. Pokoknya teman-teman luar biasa ya Mbak Nia ya.
0: Iya, alhamdulillah luar biasa.
2: Dari panitia, dari tamu undangan yang hadir, pokoknya semua
0: rame pokoknya ya, semuanya
2: rame ya. Insya Allah tahun depan bisa ketemu lagi ya Mbak Nia ya.
0: Amin ya Allah,
2: bisa kumpul bareng, kita semoga guyon bareng. Lagunya favorit ya, kita nonton layar tancap.
0: Yuk bareng-bareng ya layar tancap.
2: Ayo. Biar tambah rame.
0: Oke, siap, nanti diputerin.
2: Aku tak salam-salam lah.
0: Iya, silahkan. Salam-salam Mbak Cindy.
2: Buat Bu Karmina, Bu Yati. Selamat pagi Ibu. buat Bu Fatur, Bu Ayu, Bu Heni juga selamat pagi. Buat Bu Ar, Bunda Wati, Bunda Titin Wardani. Bunder, bangun Bun. Apa sih keselan? Ini tak pijeti.
0: Arti pijeti Bunder, kene, mengene.
2: Buat Mahin, ya juga katanya capek ya Mahin. Ini tak pijeti Mahin lah. Yang gelam kan pijeti.
0: Iya.
2: Buat Pak Pariono, saya keluarga. Ya Allah, dari Wonosobo jauh-jauh.
0: Iya, Masya Allah.
2: Dibawa rombongannya semua, ya Allah. Oke, luar biasa pokoknya ya Pak Pariono, sehat-sehat. Buat Pak Paijo, Pak Soeharto, Pak Yono, Pak Yanto juga selamat pagi. Buat Kang Mamat, sehat terus Kang. Kesel ya sementara lah. Oke, jelong-jelong menurut kesel.
0: Iya, tambahnya jelong-jelong ya Kang ya.
2: Iyalah. Mempersiapkan semuanya, alhamdulillah berjalan lancar.
0: Iya, luar biasa.
2: Dari awal sampai akhir, pokoknya luar biasa kabeh. Ketuane, wakile, panitiane.